0: Yuk. Tapi jangan mojok ya. Ayo, duduknya Bufat. Ya.
1: Kita nonton Bufat. Mundur. Mau nonton ya, Bu. Aku salamin fotokopi. Udah hanya ngelahir ya, ngecek. Si nomor loro kan fotokopi baik. Dan yalah. Cepet.
0: Sing gratis mireng ya.
1: Sing gratis maning orang membayar. Kabeh bae sampai set ya, tetap wici-wici. Buat Bani Ayah Metugas tetap semangat berada sekrivol bar.
0: Amin. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olise Waris.
0: Pagi, hai.
2: Apa kabar Mbak Dia?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Apa kabar ini? Bu Yati.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Entar.
2: Lagunya masih enggak, Mbak?
0: Boleh satu lagu lagi, mau lagu apa nih?
2: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta Rahmat Kartolo. Oke deh.
2: Iya. Salamnya fotokopi Umi Hanif aja.
0: Wis komplit ya.
2: Fotokopi ya Umi. Umi Hanif sama Mbak Cindy. Terima kasih.
0: Ibu Yati,
2: salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat Ibu Yati. Semangat Ibu. Ya, jangan lupa sarapan ya Bu, biar tambah kenceng aktivitasnya ya, tambah kuat juga. Lanjut. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia? Oldies Memory.
0: Wah, dia baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Om Paryono, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Baik juga
0: alhamdulillah.
3: Ini
0: alhamdulillah, sehat baik ya. Di sana dingin gak nih Om?
3: Jarak ada dingin, agak mendung ini malah ini Mbak Nia.
0: Oh, di sini dingin tapi udah mulai cerah ini. Tadi pagi emang mendung, tapi sekarang udah cerah.
3: Masih mendung sini.
0: Oh, iya. Lagunya.
3: Ini lagunya ngikut Uni Hanif aja lah.
0: Oke, okay, pernah kan
3: iya,
0: kau
3: salamnya juga fotokopi yang murah gratis. Ya buat Uni Hanif sama Mbak Cindy sama Bu Yati lah. Dan buat semua penggemar setara Kebumen FM di mana saja berada.
0: Semuanya
3: untuk baniannya iya. Fotokopi kan gratis.
0: Iya. Ngutang cuma 2.000 juga mending gratisin aja ya.
3: Ngutang 2.000 ya. Cuma 5.000 ya. Ya gitu aja Bania. Terima kasih waktunya. Untuk Baniannya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Paryono. Kok tadi putus-putus ya sinyalnya ya. Iya orang kebagian Pak Karim wis cukup dulu guys. Buat orang penelpon tadi ternyata udah penuh ya. Maafian apa kabar? Ya Allah, lama gak desel-desel nih Maafian, sehat ya. Ada Kang Roni di Bojongsari, Pak Ratimin. Udah mateng belum nih baksonya? Ada Mama Ainun, bapaknya Naura. Lagi lemes ini kayaknya kalah ya, bapaknya Naura ya. Ada dari Bunder, mantap. Ini orang Pituruh juga lagi kalah ya. Terus di ini ada siapa ini? 9159 siapa ini ya? Gak ada namanya ya. Ada 3381 juga nih. Mat pagi ya. Ya, cek apa? Ini udah on ya. Salam fotokopi Umi Hanif nih dari Pak Karim Chicken ya. Khusus untuk Mama Farhan Jenang Pencok, semoga laris manis. Selamat pagi semuanya, mat aktivitas sambil nyaca ayam nanti game nih ya, persiapan jualan sore. Semangat Pak Karim ya. Ada pesan suara dari Mbah Bubut yang tadi belum sempatnya puterin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Waalaikumsalam.
4: Audis nomor ini. Kita lihat tanya. Selamnya buat sebentar. Ini Hanif Kuyati, Mas Amin dan Mama Naomi Mahul, Papa Tadi, Papa Tadi, Papa Tadi, Papa Tadi, Papa Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Gue ada Mama Bila, Bukum Sri Selatan, Putri Makrin, Pak Fit Jambi, juga ada Pak Ahmad. Gue ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Yadi Antika, Mama

0: Asraf sudah Mama Astrid, Mama Bila Bukumis Putri Selatan, Bunda Kirin Lardani, Mami Sarini, Gada Bung Dani Salis, Sida Emang Oyon, dan buat semuanya yang lagi mohon. Sementara lagu ini mbaknya, lagunya Sandiwara Cinta. Ya buat mbaknya berjalan tugasnya sampai tuntas. Dan pulangnya hati-hati awas. Dan yang beruntung gak ada masa gini. Ya buat mbaknya berjalan tugas sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Mubut. Ada Huda di Rejosari. Selamat pagi, katanya lebih tenda biru. Salam buat Mbak Putri, Mas Safit, Pak Sutar, Mas Betran, Bunda Titin, Mas Tajaragil, Bapaknya Naura, Bunda Ervita, Mas Imru, dan Mbak semuanya. Untuk meniam semangat Makaryo ya. Siap, thank you banget. Terus dari siapa Mbak Karto ya. Selamat pagi Mbak Karto, lagunya Dingin katanya. Salamnya buat semuanya aja, buat temennya tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Karto. Mbak Rika, waalaikumsalam, selamat pagi ya buat Mbak Rika. Bania mau kirim salam buat Bunda Burukmi, Main, Mas Andre, ada Bunda Titin, Bu Yati, Papa Riono, ada Umi Hani, Pak Mabulan, Bunda Tini, Bu Heni, pokoknya untuk semua yang lagi monitor, semoga bahagia selalu buat Banianya, mentugas sampai tuntas, full barokah, lagunya ikut aja, thank you buat Mbak Rika ya. Absen Bania tak monitor sambil ngopi, mantap, semangat Papanya Nora ya. Ada Mbak Yanti Marun, waalaikumsalam, Olisa Morris, gimana kabarnya, aku lagi uprek nih Bania. Wah, masak apa nih Mbak Yanti ya? Salamnya buat semua fans Radio Star FM, buat sehat selalu, buat Mania yang tugas sampai tuntas, dan semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih, iya, sama-sama buat Mbak Yanti ya. Oke, thank you banget yang udah pada merapat, karena waktunya udah gak cukup ya, maaf banget, nanti yang belum dibaca, dibaca di sesi berikutnya lagi ya, dibagi-bagi ya. Oke, ya hari ini nih lagi merasa banget ya, jenuh. Iya, jenuhnya kenapa? Jenuhnya nih, ya setiap hari lihat HP, lihat TV, tapi ya lihatnya gambarnya kabur ya, alias nggak jelas ya. Oh, ngeblur, blur, harus dideketin atau bahkan lihatnya tuh harus benar-benar jauh baru bisa kelihatan ya. Ya itu masalah penglihatan alias kelainan mata. Kelainan pada mata tuh banyak banget, ada yang bisa disebut dengan mata plus gitu ya, rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, ada mata glukoma juga ya. Nah biasanya nih sebesar FM galau ya, bingung bisa pakai apa nih biar biar penglihatan kita tuh bisa sehat kembali. Nah, rutin minum Vitama aja ya, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih Mania? Nah, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget dan cocok banget untuk mengobati penglihatan Anda. Apalagi nih yang udah bosan minum jus wortel mulu ya, minum Vitama aja. Beli Vitama dapetin bonus obat tetes Vimata. Obat tetes Vimatanya ditetes aja ya ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Layar tancap. Yuk yang udah pada nonton ya, tinggal merapat pon lab. Yang mau daik aja ditunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pituruh dingin tapi cerah, mbaknya.
0: Cantik. Kita kompakkan ya. Ini juga lagi ya, adem banget.
1: Kita memang selalu sehati, kan?
0: Iya, selalu kompak lagi ya.
1: Gak ada dia di antara kita soalnya, ya kan? Oh iya, mbaknya.
0: Apa?
1: Makasih nih, makin kesini Fastaf makin cerdas. Kalau naik manut, yang pertama salam, yang kedua, ketiga, keempat cukup pita lagu basa-basi sebentar,
0: cerdas banget.
1: Biar yang naik makin banyak, ya kan?
0: Iya dong.
1: Iya,
0: biar pada naik
1: cerdas
0: semuanya.
1: Pak Pariono, ya kan? Teman-temannya juga ikutan cerdas akhirnya. Lebih cerdas lagi, Mbak Nia.
0: Kenapa?
1: Lebih banyak usulan yang masuk nih, ya kan? Kalau di Oldies sudah naik, usahakan di DTL jangan naik lagi. Kasih kesempatan buat yang
0: biar
1: naik.
0: Ganti karena orang ya.
1: Fan kebumen apa Fastaf Star FM itu cuma dia dan dia aja, ya kan? Di Oldies naik
0: iya,
1: dia.
0: Biar pada tahu
1: di,
0: beda orang
1: DTL dia.
0: Dia.
1: Seolah fan kita cuma adanya orang-orang itu
0: dia
1: aja.
0: Dia bulu.
1: Pada double yang pada mau naik, ya kan?
0: Nah, iya benar banget.
1: Kasih
0: kalau
1: kesempatan
0: bisa gitu
1: buat yang lain. Kalau di Oldies udah, ya udah deh. Nanti yang di DTL kita cukup WA apa SMS, begitulah Mbak Nia.
0: Iya betul banget.
1: Jangan naik lagi. Kasih kesempatan buat teman-teman kita, banyak banget yang mereka pada mau naik, pengen eksis juga di udara, ya kan?
0: Nah, pengen iya, pengen coba naik, pengen kenalan.
1: Biar lepas deh. Jadi sampai hari pagi ini udah si A, si B, si C udah naik. Nanti di DTL kasih kesempatan buat si D, E, F, G dan sebagainya, gitu ya. Teman-teman semua kan udah makin cerdas naikin kesini gara-gara mereka pada minum Habutop, ya Mbak Nia.
0: Cerdas banget, tambah pintar.
1: Iya. Ada lagu gak nih?
0: Udah gak ada. Dirimu hadirnya kawanan.
1: Naikin punya siapa nih? Apa mau jatohin aja?
0: Jatohin aja, lempar ya.
1: Takut. Ini ambruk kan, aku lemu Mbak Nia.
0: Iya, lemu ya sekarang ya. Sama berarti kita ya.
1: Jadi deh, aku lagunya manut aja apa yang mau diputar gitu. Aku cuma ngasih itu aja. Pokoknya masukan, kalian memang cerdas. Fastaf gak ada bandingnya Mbak Nia ya.
0: Luar biasa.
1: Begitulah, mudah-mudahan pada mengerti. Nanti yang pokoknya hari ini pagi ini udah naik, nanti di DTL kasih kesempatan yang lain yang belum naik. Begitu. Assalamualaikum. Bye bye. Maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar ya, di Puturo ya, cerdas. Nah, ya setuju masukannya Bunda ya. Thank you Mama Akmal. Tapi kalau udah WhatsApp ya jangan desel di telepon juga ya. Iya, WhatsAppnya udah dibaca, desel di telepon, nanti keangkat udah WhatsApp kebaca, telepon juga ya, double-double, kasihan juga yang lain ya. Oke, ada dari banyak banget nih atensi yang belum Nia baca, masya Allah. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi, katanya lagunya kangen ya. Salamnya buat Mas I, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Buat Kang Imam Butuh, Mas Hafid, Putra Sulung, Pak Romeo, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, beserta Kang Gendro, Pak Pariono, Kang Giman, Duren Diambal, Bunda Arvita, Bunda Juli, Mama Ririn, Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Nur, Umi Hanif, Mama Asra, Mama Cindy, Bu Tuti, Bunda Wartik, Bu Sri, Bu Saminten, dan untuk semua penggemar All This Memories ya. Buat Mbak Nia, jangan lupa pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Thank you buat Putri Selatan. Dari Ibu Ayu Butuh, hai, waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Ayu Butuh. Absen ya Mbak Nia, biar gak dilupain. Ya, thank you banget buat Ibu Ayu ya. Selamat pagi juga untuk semua dulur secara FM dimanapun berada tanpa terkecuali dari Ibu Ayu. Mantap, udah masak-masak belum ini Ibu ya. Dari Mbak Rizky di Perinen, waalaikumsalam ya. Apa kabar Mbak Nia? Selamat bertugas, selamat aktivitas untuk semuanya. Thank you buat Mbak Rizky yang ada di Merinen. Ada Butika. Nah, Ibu apa kabar? Masya Allah, lama banget nih gak bersua ya. Semoga sehat selalu ya buat Ibu Tika beserta keluarganya. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat selalu, full barokah. Salam buat untuk Ibu Heni, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Samintan, Bunda Titin, Mbak Yanti, Pak Yanto Marun, Bunda Tini, Bunda Ervito. Ada Mama Asra, Mama Sini, Mbak Yaya, Mama Rizky, Mbak Putri, Mama Ainun, Mbak Nur Klirong, Mama Rosita, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Kembar, Bu Fatur, Pak Sasongko, Pak Pariono. Ada Papa Ija, Mas Oyong, Mas Andre, Papa Nyenora, Pak Haryanto, Mas Ibnu, Pak Deslamat, Mas Suradi, dan untuk semua fans Radio Stara FM. Buat Mania, selamat berkarya, sehat selalu, dan sukses selalu. Lagunya Ikut Aja, thank you, okay. Makasih buat Ibu Tika. Mama Diana, lama juga nih, gak nongol nih, apa kabar Mama Diana, sehat ya? Absen all the semoris, nitip salam buat Mbak Putri, Kang Jaka, Biungnya, Mbak Nia, Karang Sari, Bunda Arvito, Bunda Hartik, Bunda Rukmi, dan Nyewundungannya gue anak lanangku. Lagi Aji Jota Joti, semoga sembuh dari sakitnya, amin. Oh lagi sakit, iya cepet sembuh ya. Makasih buat Mbak Nia amat siarannya ya, amin. Iya, jangan serakah dong, katanya Mama Diana tuh jangan itu-itu aja yang naik. Iyalah, benar ya, kasih kesempatan yang lain juga ya. Ada Mama Asraf, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Asraf. Mama Dwi ya, selamat pagi Mama Dwi. Cocok tuh Bunda nih, tapi ya karena ya udah kalah sama yang lain ya, jadi malas deselnya ya Mama Dwi ya. Dedenya udah wangi belum nih? Pasti udah mandi, udah wangi ya. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Gabung nih Mbak Nia ya. Gimana kabarnya, sehat Mbak Sri? Alhamdulillah. Lagunya apa nih? Kangen, kirim salam buat Ibu Ayu, Doren di Amal, Mama Astraf, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Rizky, Manawi, Mbak Bubut, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yanti, Bunda Hanif, Bu Karminah, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Putri, Putri Selatan, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, dan terima kasih untuk Bania, Metugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri di Purworejo. Iya, makasih banyak buat semuanya ikut meramaikan pagi harinya. Semoga sehat, bahagia, dan juga yuk yang hari ini atau bangun tidur udah ya udah jadi makanan nyamuk ya. Tubuhnya pada bentol-bentol semua, gatel semua padahal udah mandi tadi pagi ya. Iya, ya udah deh, oleh Sultana aja. Di rumah ada stok Sultana enggak tuh? Ya, minyak herbal serbaguna. Harganya terjangkau mulai 15.000, manfaatnya banyak. Bisa juga untuk yang kutu air, pegel ini pengen pijit urut ya, pijit stroke, terus juga barangkali yang kesleo. Yang apalagi nih Mania? Oh, yang kulitnya berjerawat, yang sakit gigi, yang mabuk perjalanan, yang pengen kerokan. Solusinya emang Sultana sih ya, serba guna banget, satu barang banyak manfaat, apalagi ya kemasannya banyak kecil gitu ya, jadi gampang dibawa kemana-mana, mau di tempat kerja dibawa boleh, mau waktu piknik dibawa Sultananya boleh ya, nggak bikin makan tempat juga ya, jadi silahkan beli Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Yuk nih ya, puterin dulu ada Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Stay tune bersama nih ya, bareng All These Memories.

0: dan legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani ini. Mohon maaf ya bila ada candaan atau omongannya yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelabat yang dangdutnya asik banget. Stay tune bersama nih ya. Sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini sehat, bahagia ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Hadir lagi nih bareng Nia di DTL Spesial hari Rabu tanggal 5 Agustus ya, tahun 2026. Gimana nih kira-kira, masih semangatkah hari ini? Semangat dong. Hati-hati yang mau berangkat kerja, pokoknya pelan-pelan di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya. Iya, dan hai juga ya udah gabung, udah monitor hari ini. Semoga hari-harinya tambah baik, tambah berkah rezeki yang kita terima, dan apapun yang kita dapat juga jangan lupa bersyukur gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, terus panjang umur juga, alhamdulillah. Iya, dan okay, thank you banget ya udah pernah merapat. Yang belum merapat masih Nia tunggu ya, untuk atensinya bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, dan pokoknya pagi ini acara DTL masih ditemani produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada apa lagi? Ya, ada Vitama dong, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk-produknya Denatur Indonesia. Iya, thank you banget yang udah pada gabung merapat hari ini. Yuk kita lanjut berdangdutan di DTL. Ada lagu berikutnya dulu, Nia puterin Pria Idaman ya. Stay tune bareng Nia di DTL Dangdut Glamet, yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan.

0: Pantun janda ya udah dimunculin. Iya, hai, selamat pagi semuanya buat aktivitas pagi hari ini. Di pagi yang udah mulai cerah gitu ya, yang lagi panen, yang masih jemur padi, menjemur-jemur ya. Dan juga yang, apa lagi nih? Yang lagi makan gitu ya, tadi gak sempet makan. Nah, ya, mat pagi semuanya ya. Sehat selalu pokoknya. Dan oke, makasih banyak yang udah ikutan gabung hari ini. Sehat, bahagia, terus juga semangat ya buat sang pencari nafkah ya. Setiap hari tanpa libur berjuang selalu. Dan iya ya, dan apa nih ya, dan iya apa tuh namanya, badannya semua capek, pengen istirahat aja nggak bisa. Istirahatnya kalau malam pun kadang susah tidur gitu ya, sering begadang, masih harus begadang juga. Iya, nah mending iya biar bangun paginya bugar seger gitu ya. Minum dong Habutopnya, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Herbal alami 100%, gak ada bahan kimianya. Terus aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan tanpa efek sampingnya. Habutop tuh gak ada efek sampingnya dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi ayo buruan coba minum dan beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya, jangan sampai kehabisan, apalagi nih yang udah sering konsumsi tiba-tiba merapat ke sana habis terus. Benia kalau mau beli ya bisa COD, bisa dikirim pakai juga, jadi gampang banget. Habutopnya tiba-tiba udah dikirim gitu ya sampai rumah gitu. Oke. Nah, ya udah selalu rutin minum. Thank you banget. Semoga tambah sehat, badan kita tambah bugar juga. Selain itu, Habutop juga bagus banget untuk daya tahan tubuh, untuk kolesterol, diabetes, asam lambung, untuk Anda penderita sakit stroke juga, yang darah tinggi, darah rendah. Ya, itu juga bisa banget, yang encok, pegel, linu, masuk angin, minum Habutop aja. Oke. Okay? Iya, belinya di mana? Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke deh, lanjut dulu, bacain atensinya dulu ya. Yang udah gabung, yang belum gabung, silakan, masih ditunggu sampai jam 10 nanti di 0851-8606-9984. Selamat pagi jelang siang juga buat Pak Paijo ya, gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Dan mau minta lagunya Tukang Tambal Ban, salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania sama tugas sampai paripurna nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu minum Habutop Ramon Arab yang lagi ngetop. Ya, makasih banyak buat Pak Paijo ya. Tadi lagunya udah muncul Pak Paijo ya. Coba deh ada pesan suara nih dari Bunda Wartik di luar.
1: Selamat pagi, selamat pagi TTN, Mbak Nia cantik, titik-titik, gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya Pria Idaman, salamnya fotokopi tadi pagi oldies, nambah sedikit buat Bunda, Mbak Putri, Bu Cindy, Bu Umi Hanif, Mbak Karmina, Mbak Kartini, Mbak Sri, Pak Sutar, Bapaknya Naura, Pak Diman Kaliwater, Pak Ibnu, dan untuk semua pendengar Radio Ketumen FM. Terima kasih waktunya Mbak Nia, selamat bertugas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Wartik yang ada di Lona Purworejo. Dari Kang Musin ya, selamat pagi buat Kang Musin. Desel Maning nih badinya, lagunya katanya pantun janda dari Adela. Salamin gue KBBI, selamat pagi buat aktivitas. Gue badinya selamat pagi buat tugas. Thank you buat Kang Musin. Mantap ini bos ya. Juragan ini ya. Lanjut lagi deh dari Neng Apri, selamat pagi. Bania mau minta lagunya Tak Ikhlas No dari Sinta Arsinta. Salamnya buat semuanya aja, buat Bania semangat siarannya. Terima kasih. Ya, makasih buat Neng Apri ya. Udah merapat gasik juga. Dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi, katanya gabung di Detalia Nadia Sebanget lagunya Kasih dan Sayang. Reply dong. Salamnya buat semua sobat setara aja, ucapannya selamat pagi. Dan buat aktivitas aja, salam sehat selalu buat temannya, semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Ya, thank you Mama Ririn. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya salam buat Mbak Putri, Pak Sutar. Terus ada untuk Mas Oyong sama Ramdan. Dan untuk semuanya selamat pagi. Lagunya Menunggu ya. Oke. Menunggu dari Mama Nadia di Poncowarno. Ya, udah nialis lagunya Mama Nadia. Ditunggu ya. Dari lanjut lagi dari Mbak Putri cantik nih, pesan suara dari Mbak Putri. Bisa deh nih ya puterin dulu ya.
2: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu Kenyalakan Api di Tunggu Hatiku. Semakin lama
0: kok hilang,
2: makin membara bara cinta. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik. Terima kasih tak doain, semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga buat Mbak Putri cantik. Semoga sehat selalu ya. Yuk lanjut lagi dari SMS-nya ya. Dari Mas Jahni Kebumen, selamat pagi. Katanya lagunya Sepiring Berdua. Salam buat Pak Sutar, Om Pariono, Mbak Ningsi, Mbak Titin, Mbak Ni. Ada untuk semuanya lagi monitor aja, mata aktivitas, sehat selalu dan bahagia selalu. Dari Mas Jihan. Ya, thank you buat Mas Jihan yang ada di Kebumen ya. Sepiring Berdua nih. Ya, lanjut dari Putri Selatan, selamat pagi. Waalaikumsalam, ikutan nimbrung nih Mbak Nia. Lagunya si Jiping Selawe. Salamnya buat Bapak Ibu Kumis, Bapak Ibu Fatur, Mas Is, selamat beraktivitas, Mas Andre, Pak Karim Chicken, Mas Hafid Jami, Pak Suter, Bapak Romeo. Ada Bundar, Bunda Julit, Mama Cindy yang dengan suara khasnya. Ada Mama Ririn. Dan untuk semuanya aktivitas aja. Buat Mania jangan lupa bahagia. Makasih banyak buat Putri Selatan. Bapak Kak Abi, selamat pagi buat Bapak Kak Abi ya, DTL. Bapak Kabi hadir, salam buat Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Bulan, Kak Mamat, Bundar, Mama Ainun, Pak Sutar, Mama Nadia, Mas Andre, Burukumi, Pak Karim, dan para pedagang Pasar Bocor Jos, Simbok Pau, Litun yang lagi buat keripik legendar ya. Dan untuk semuanya aja met aktivitas, met tugas, tolong diputerin dong lagunya Delima dari Tasya Rosmala. Makasih buat Bapak Kabi ya. Ya, dari Mas Goma di Sanggu Banyu, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau salam buat Mas Arif, Putraga Krimang, Pak De Selamat, Bunda Titin, Pak Karim Chicken. Ada untuk Bunda Nesalis, Suami Sahrini, Mama Dina, Pak Ratimin, Mbak Rosita, beserta Pak Taufiknya.

0: Lagunya Mania Pertemuan buat Mania Matugas dari Mas Gomat di Sangu Banyu Bulu Pesantren. Thank you buat Mas Gomat ya. Coba deh, ini ada pesan suara dari Mama Akmal, boleh nih ya puterin ya. Coba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai Bania yang cantik, gabung nih Mama Akmal mau request lagu Dasi dan Kincu. Salam-salamnya buat Bunda Ervito, Mama Fian, Mama Fiani, Pak Pariono, Mas Andre, Pak Soeharto, Mbak Cindy, Ma Intan, Ma Ayu, Bunda Farida, Mama Asraf, Umi Hanif, Mbak Yanti, Bunda Karmilna. Pokoknya semuanya aja deh, keluarga besar Paftaf aktivitas. Buat Mbak Nia, nyaman lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mama Akmal. Ya, ada lanjut dari Pak Karim Chicken nih. Waalaikumsalam DTL. Selamat pagi Mbak Nia, dari Karim Chicken Kidul Pesisir Purworejo hadir ya. Salam buat Mama Farhan, Bundar, Dedi Lere, Pumi Hanif, Putri Selatan, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Rohim, Mbak Husnul, Mbak Titi Gazela, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Bu Heni, Bu Tika, Mas Musin, Mbak Minora, Papa Ijo. Ada untuk Mas Gomat, Mas Dani, Mas Ima, Mas Yono, Papa Riono, Mbak Alisa, dan untuk semua yang lagi monitor aja. Request lagunya Jangan Nget-Ngetan ya. Buat Mbak Nia matugas dan tetap semangat. Thank you banget. Maaf borongan kia Mbak. Iya gak apa-apa ya. Laris manis Pak Karim, berkah pokoknya ya. Mantep tuh chickennya ya. Dari Kang Gomat, waalaikumsalam. Udah ya Kang Gomat ya, udah. Ini jadi kelewat-lewat ini ya. Dari Mbak Yanti di Marun dulu ya. Waalaikumsalam DTL yang semakin asyik. Salam-salam katanya buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Mbak Penyenora, Mas Andre, Mbak ada Mas Faris, Mbak Rena, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Bu Karminah, Bundar Vito, Bu Sakinah, Bundar. Untuk Umi Hanif ya, salam kenal. Dan untuk semua fans Radio Star FM, semoga sehat selalu. Buat Mbak Dia Matugas sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah. Lagunya Ngopi Mase ya. Tadi udah desek-desekan sama Mbak Cindy, sekarang ngopi aja Mbak Nia. Makasih buat Mbak Nia, semangat. Makasih banyak buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Ya, thank you Mbak Yanti. Dari Mbak Alaska Cipari, waalaikumsalam, selamat pagi KumanFM. Katanya sehat selalu buat Mbak Nia dari kawasan Alaska Cipari, Cilacap. Mbak Aska mau request lagunya Gelas Retak dari Tasya Rosmala. Semoga terputar ya. Salamnya buat semua sobat Kebumen FM, mat aktivitas aja nih katanya ya. Mat tugas, terima kasih. Ya. Sekarang namanya secara Kebumen ya, Bapak ya. Iya.

Masih belum tahu ya. Ada lanjut dari Duren Diambal. Waalaikumsalam, benya Duren Sawit Diambal hadir, mau kirim salam buat Bunda Wartik, Mbak Cindy, bendanya Salis, Mama Siti, ada juga untuk Mama Rizky, Bunda Sakina, Ma Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil. Terus ada juga dari Bu Kumis, Bu Rosita, untuk Putri Ragil juga, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Faryono, Pak Sutar, Mami Irfan yang apri, dan spesial buat Bunda Titin Wardani ya, dan Mbak Putri. Terima kasih buat Bania, jangan lupa tersenyum selalu. Ya, makasih banyak buat Aduren di Ambal. Salam kenal yang dari Cipari, Nyong dari Sidarja. Oh iya Pak Karim, nembe ngerti gue ya. Oke, yuk lanjut bareng lagu berikutnya dulu. Ada iya dari Anugrah Muslik, Sinta Arsyintah, Tak Ikhlas. Nah, stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia.

0: seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya, satu lagu baru seru muncul. Ada Menunggu. Lanjut yuk sesi Power Live. Ya mau naik. Masih ini ya tunggu. Naiknya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL. Gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Mas Andre, apa kabar?
1: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik setelah ada peraturan yang keren dari Om Pariono, keren. Aku kan biasa pengen naik, susah banget. Sadar posisi aja.
0: Nah, alhamdulillah ya, akhirnya ya orang-orang
1: aku
0: yang
1: bisa naik. Apa yang lagi? Tunggu lama-lama, yang cover Adela ya.
0: Covernya Adela, oke deh.
1: Oke, salamnya dikit aja lah. Assalamualaikum.
0: Waduh, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre ya. Lanjut lagi deh, ada siapa kira-kira ini? Kok susah diangkat ya? Ayo. Ayo, kok ngilang? Ini dari seluler juga ada nih. Susah banget ngilang semua notifnya. Bu Karmina, Mbak Cindy, Mama Rizky, Kang Arif. Mana ya? Kok gak ada notifnya ya? Gak bisa diangkat ini. Iya, gak ada notifikasi buat ngangkatnya. Coba ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Sehat, baik. Alhamdulillah, apa kabar Mbah Ahmad? Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ikut Mas Andre lagunya, ikut Mas Andre, jangan tunggu lama-lama ya.
2: Kirimnya, kirim salam buat ya semuanya lah, yang sudah naik atau yang biasanya apa itu secara FM lah semuanya, semoga diberi kesehatan semua.
0: Amin.
2: Ya, kita begitu juga. Matur telepon Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sami-sami Mbak Ahmad yang ada di Waring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mbak Ahmad yang di Waring Butuh. Katanya lagunya ikut Mas Andre aja. Oke deh, siap ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia. Apa kabar?
0: Nia baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Karmina? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Masih kebagian lagu enggak Mbak Nia?
0: Masih dong, mau lagu apa ini?
3: Sabar.
0: Nah, cocok sama suasana ini ya. Yang mau naik harus sabar dulu ya.
3: Iya. Okay. Salam Mbak Nia.
0: Silakan.
3: Salamnya. Iya, barusan Mbah Ahmad ya yang difoto. Mbah Ahmad, Mas Andre, bapaknya Naura, Pak Deslamet. Terus. Iya, lupa.
0: Aduh, siapa lupa lagi ya? Maaf lupa.
3: Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni. Terus Mama Astra, Mama Fian, Bu Arti yang di Luwano, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Hanif, terus Mama Naomi, Mbak Sri Maron, Mbak Sri Wonosobo, Pak Taryono Wonosobo, dan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Semuanya, okay, semuanya.
3: Selamat pagi menjelang siang, terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
3: Semoga Mbak Nia sehat, semangat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam, akhirnya.
0: Ibu Tika, apa kabar? Masya Allah, sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Pokoknya rutin bersama Butop pria.
0: Mantap, rutin minum Habutopnya ya.
4: Enggak pernah. Pokoknya rutin lah.
0: Iya lah, nggak pernah bolong-bolong lah.
4: Nggak pernah bolong-bolong.
0: Iya, mantap. Mau lagu apa nih, Bu Tika?
4: Aku sebetulnya lagunya sudah diputar ya, itu Soekardi.
0: Hah? Kok Soekardi?
4: Temen gue kan kalau nyanyi sungguh Soekardi.
0: Oh. Walah, pria idaman.
4: Kita muncul tadi ya.
0: Udah muncul gak sih?
4: Jadi kalau kita lagi itu Bunda nyanyi Soekardi. Oh gitu.
0: Oh, itu judulnya. Ngarang banget judulnya. Aduh, bisa aja.
4: Itu temennya Bunda Ervita tuh seperti itu. Bunda nyanyi Soekardi. Tadinya aku bingung apaan.
0: Iya, sama dia juga, apaan itu Soekardi. Walah, bisa aja.
4: Kalau itu Mbak Ati Dudu Si itu masuk
0: apa? Apa judulnya?
4: Ati Dudu Si.
0: Ati
4: Dudu Si.
0: Dudu Si. Nanti ya, nih ya, cari yang kalau ada yang koplo masuk dangdut, tapi kalau enggak ada enggak. Oh, ada.
4: Iya, ada. Minta lagi itu aja.
0: Iya,
4: salamnya buat tadi yang udah WA di apa tadi? Oldies Memories gitu aja. Semuanya aja salam sehat, berkah selalu, semoga sukses ya buat Danianya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Selamat siaran sampai ke laut. Jangan lupa pesan Mas Andre. Apa Mas Andre?
0: Jangan kota lupa bahagia. Oh iya, jadi lupa, jangan lupa bahagianya ya.
4: Iya, jangan lupa. Ya, kita coba nih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, makasih buat Ibu Tika. Ini versi cepat semua ya. Yaudah, yuk satu penelpon terakhir nih. 45 nih, bisa menerima 5 ya. Mantap banget nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
0: Iya. Pagi Mama Rizky Adel, apa kabar? Sehat?
3: Kabarnya baik Mbak Nia.
0: Baik,
3: Mbak
0: sehat, Nia sehat. Alhamdulillah, sama Nia juga baik, sehat.
3: Sudah sarapan belum?
0: Waduh, belum yang kedua kali.
3: Baru satu kali. Kalau jam segini udah sarapan.
0: Oh, gasik banget, setengah enam udah sarapan kalau Nia mah.
3: Aku mah belum Mbak Nia.
0: Oh, belum matang.
3: Sarapannya kentang aja sama telur.
0: Wah, lagi dia ceritanya ini.
3: Dikit-dikit aja Mbak Nia, biar nggak kaget aja sih.
0: Betul. Lagunya udah ya, penuh nih Mama Rizky.
3: Ya dengerin aja lah dari pagi juga.
0: Oke deh.
3: Udah enak-enak didengar di telinga kok.
0: Iya dong, lagu pilihan.
3: Iya. Ya udah dikirim salam aja.
0: Buat siapa?
3: Buat Pak Karim yang di Purjo. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama Ibu dan Biung. Sama Bapak kayak Abi, Mama kayak Abi. Semangat terus cari cuannya yang banyak.
0: Wah, semangat.
3: Ya. Ya, terus buat Bu Fatur dan Bapak Fatur, semoga sehat selalu dan bahagia.
0: Amin.
3: Buat Bunda Ervito, Ibu Heni, Mbak Fitri juga selalu sehat. Dan buat semua-semuanya aja yang belum kenal sama saya, tak doain semua pada sehat, yang sakit cepat sembuh.
0: Amin.
3: Full barokah, full berkah. Buat Mbak Nianya cepat dapat jodoh ya Mbak Nia.
0: Udah lah jodohnya.
3: Udah gitu, emang udah.
0: Amin ya Allah. Amin. Minta doanya
3: udah
0: aja.
3: Belum?
0: Iya, minta doanya aja.
3: Iya. Amin amin. Kalau sudah amin. Kalau belum ya secepatnya.
0: Amin.
3: Biar ikut-ikut
5: ikut apa ya Mbak Nia, ikut makan among-amongnya gitu.
0: Iya ya, besok ya, amin ya Allah.
5: Ya udah gitu aja ya Mbak Nia, pokoknya buat semuanya aja. Buat Mbak Nia juga yang sehat-sehat selalu. Assalamualaikum ya Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat sama Rizky Adel ya. Oke, lanjut deh, ada atensi yang belum Nia baca dari Ibu Siti di Gesikan. Ya, waalaikumsalam. Mbak Nia katanya minta lagunya dong, Si Jiping Selawe ya. Terima kasih dari Ibu Siti Gesikan. Salamnya buat semuanya aja, salam kenal. Oke, thank you buat Ibu Siti ya. Ini lagunya samaan kayak Putri Selatan ya. Ya udah deh, naik-naik habis punya Mas Andre ya, nanti lagunya diputerin. Selamat pagi juga buat Rini ya, waalaikumsalam. Katanya saya Rini, request lagunya Tresno Liane ya. Makasih buat Mbak Rini, semoga sehat-sehat-sehat, amin. Oke deh, thank you banget buat semua yang udah pada gabung Monit ya, yang lagi goyang-goyang tiba-tiba kesleo kakinya. Hayo loh ya, langsung pijetin pakai Sultana minyak herbal serbaguna. Balur-balurin deh pokoknya Sultana ya. Iya, balurin aja. Harganya terjangkau, banyak manfaat. Yang sering apa nih Mbak Nia? Ya, yang sering banget masak-masak juga kena minyak panas, kecipratan, tangannya enggak sengaja megang panci panasnya. Waduh. Ya, pasti enggak enak banget ya mau lanjut aktivitas lagi kalau gitu ya. Mending oles-oles juga Sultana. Wah, balurin aja. Banyak banget manfaatnya ya. Jadi buat Sobat Star FM yang belum punya Sultana di rumah, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai berapa minyak herbal Sultana? Ya mulai 15.000 aja. Yang pengen beli yang paling gede ada enggak? Ada dong, isinya 100 ml, harganya mulai dari iya 47.000 rupiah ya. Jadi silakan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Yuk kita goyang lagi.

0: masuk kerja.
1: Syukurlah. Mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
0: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau Selamat udah dapat gaji, Selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Babu Top aja nih.
1: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan, pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya rematik kuman.
0: Walah, pancen wis tua ya iya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: satu lagu reser muncul, ada sabar ya. Yang sabar katanya kalau sabar disayang Tuhan ya. Yaudah yang tadi udah sabar nunggu yang pertama sesi pon live tapi gak kebagian. Yuk lanjut sesi pon live kedua aja. Dicoba desel desel desel lagi yuk, naik di 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Mbak Siti, akhirnya bisa naik Mbak Siti Kalikute. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Baru pertama kali.
0: Iya ini ya, benar banget. First time, pertama kali setelah sekian lama desel-desel gak bisa ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau salam-salam deh.
0: Boleh, silakan. Salam-salam dulu.
1: Buat Bunda Ervito, selamat pagi. Buat Umi Hanif. Buat siapa ya, kalau naik lupa ya siapa yang
0: kalau naik catatannya di bawah biar gak lupa ya.
1: Iya iya. Buat apa Naura, buat Pak Sultan, buat Pak Aryono, buat Mbak Cindy, Bu Yati, buat Sri, buat semuanya deh yang lagi pada monitor. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya ngikut aja deh Mania.
0: Iya ngikut aja yang gampang ya.
1: Iya. Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes Pituroh. Lanjut, mana suaranya yang lain ini? Kok malah ini? Oh iya. Tadi mana ya, ada yang desel ya tapi udah hilang ya. Coba deh ada Ibu Tika. Selamat pagi buat Ibu Tika. Oh katanya salamnya tadi ada yang kelupaan ya. Buat Bu Edi Prayitna sekeluarga yang ada di Benar, semoga sehat selalu. Salam kangen berat. Wih lagi kangen berat ini ya. Iya makasih banyak buat Ibu Tika. Ini ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DTL kepala sekolah FM dan
0: berikutnya asyik banget.
2: Apa kabar? Nia aku sudah masuk.
0: Iya, Nia baik, alhamdulillah. Pak Sutar apa kabar? Ket mau angel ya masuk ke ya.
2: Enak tumbur-tumburan. Aku apa nanti Nia?
0: Siap, pleasure baik.
2: Sepada kesempatan yang lagi dengerin semuanya di ATL Mania ya, selamat pagi menjelang siang. Untuk semua-muanya doa yang sama. Mbak Nia bertugas sama kesehatan kalau aku
0: berharap. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak Sutar. Oke, cukup dulu ya sobat Sara FM udah penelponnya di sesi 2. Thank you banget yang udah pada kasih kesempatan. Yang lain biar pada gabung ya sambil kita silaturahmi kenalan gitu ya. Ini siapa nih? Tahu suaranya nih ya, belum pernah dengar. Nah, pasti pada kepo kadang ya. Sekarang udah tahu, udah dengar, udah kenal juga ya. Semoga bisa jadi ya tambah kompak dan juga kita semua tambah ya solidaritasnya ya. Amin ya. Oh, yang lagi sibuk-sibuk ya. Mat pagi nih sibuk-sibuk mempersiapkan. Wah, yang mau lomba-lomba besok ya 17-an pasti ramai banget ini ya. Ada yang nyiapin jalan sehat, nyiapin kostumnya, ada yang nyiapin ya segala macam pokoknya ya. Tapi di samping itu juga harus selalu jaga kesehatan penglihatan ya sobat Sara FM, jangan sampai penglihatannya bermasalah. Nah, waktu lomba juga jadi ya, gak enak deh, kalah deh, gak jelas deh penglihatannya ya. harus coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM udah ada, kandungannya yang paling jelas tuh ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk penglihatan Anda ya. Ya, ada mata katarak, minus silinder, glaukoma, makula dini, berbagai masalah mata lainnya, silakan minum Vitama sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Iya, dan harganya berapa? Harganya mulai dari Rp150.000 ya. Bonusnya buat tetesin mata, ditetes aja kepenglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama Solusi Kesehatan Mata. Hai buat Mama Dina, waalaikumsalam. Aku selalu monit loh, makasih cantik ya. Makasih buat Mama Dina cantik. Kayaknya monit tapi tangannya gak sempat pegang HP ini ya Mama Dina ya, lagi pegangnya bakso mulu ya. Laris manis berkah selalu ya buat Mama Dina dan para timnya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, ada lagu berikutnya dulu nih. Bara Cinta dari Tasya Rosmala. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh vitaminnya diminum. Terus Fimata

0: dan V mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di Penghu juga acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat-sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia di pagi hari ini. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak banget ya lagunya belum bisa diputer, ada salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kalikutih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015.

0: 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Ketumen.

0: mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: yo tisu kuwi sing manis-manis, Yung.
1: Lah, ramane arep nyeluk tisu kuwi apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika, Pak? Mbok Rika duwe diabetes, mbok kambuh, geri bingung.
0: Yung maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe Habutop, Yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes kumat.
1: Oh, Habutop gue apik nggo penderita diabetes ya, Ma.
2: Iya, Yung. Pokoke Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggo memelihara kesehatan.
0: Wis akeh, gawe kena kopi manis.
1: Nih, kiye kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habuto, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata.

0: infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Jeng, belanja juga.
1: Eh, Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Eh, jangan-jangan kena guna-guna lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh, Ibu, Bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat, Bu. Saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Star FM Kebu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Kabar baik? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah bahagia dong. Ya kan, gak ada yang sedih. Kamu mau Rena kalau ada yang sedih-sedih, sini aku hibur. Ah, sedihmu karena apa? Jangan sedih-sedih ya. Jangan larut dalam kesedihan, gak baik buat kesehatan. Yuk, gabung. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda, ditemenin Rena bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan Altipus. Pokoknya seru-seruan bareng di sini, nikmati siang hari yang katanya panas banget, Mbak Ren. Iya bener. Tapi ya gimana? Kan mau panas mau dingin, kerjaan harus tetap dikerjakan, dikelarin gitu. Gak boleh santuy-santuy. Ya. Tadi sudah dibuka satu lagu paling pertama. Ada dari April Linden Fozana, Setia Untuk Selamanya. Berikutnya Rena punya Ella Sembilu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Mumpung ada paket, Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

ku baca yang udah WA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam siang Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Sembilu sudah tadi. Bang Ali ikutan gabung di Zona Malaysia. Dorok Ali Topan dipanggil Panjir Kebumen request bro. Lagunya Sandiwara Cinta Semusim. Buat Medi Prastio di Selang juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara.

Lanjut, Yuni di Gerabak, waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya Putri di Pintu Mahligai. Putri di Pintu Mahligai. Oh, iya ada. Ada. Ready lagunya buat semua pendengar setia Radio Star FM. Salam sehat selalu buat Mbak Rena, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali. Halo Mbak Ningsi di Plus, waalaikumsalam. Sudah Malaysia, sudah penyemangat aktivitas. Akiu. Hadir monitor Sinambi Tunggu Pawon, Mbak Njaluk lagune salahku terlalu mencintaimu. Selama yang gokabe bayi lah aktivitas. Barena cantiknya metugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilanjutkan resinya full barokah, amin. Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Kemelut di Muara Kasih. Kemelut, okay. Jen, ready bos. Ya, salam buat semua fans Star FM, mendengerin aja, makasih. Assalamualaikum, Barena dari Tri di Pasar Kota Winangun, lagunya Sultan di Perjalanan. Salamnya buat sahabat fans Tara Kebumen, buat Mbak Renanya matur thank you. Kembali kasih apa tadi? Sultan. Udah dulu ya yang belum dibaca, lanjut ntar. Nanti Rena bakal balik lagi buat baca-baca WA Anda. Rena juga bakal buka phone live Anda. Oke. Nah, buat yang saat ini lagi enak badan, lagi sakit, yuk diobatin yuk pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Love You diangkatin Penelofon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Barokatuh. Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Siang juga Mbak Rena.
0: Apa kabar Kang Muksin?
1: Sehat. Mbak Rena sehat.
0: Sehat dong.
1: Sehat repol ya.
0: Iya banget.
1: Sake ya iya.
0: Apa?
1: Sake.
0: Apa nih?
1: Dompete.
0: Amin. Semoga.
1: Tanggal 6.
0: Iya tanggal 6 benar.
1: Burung tanggal tua. Nindo apa burung?
0: Belum.
1: Burung pink telur apa pink papat?
0: Burung pink bola Bali lah pokoknya. Apa lagu ini, Ge?
1: Lagunya Lumpur dan Berlian.
0: Boleh. Salam-salam.
1: Salame, gue Mama Asraf nanti, Ge. Biasanya semoga. Bu Kumis, Mbak Yaya, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bapak Ke Naura, KPPL, Mbak.
0: Iya.
1: Andre. Bu Barena yang tugas.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muksin. Penelpon kedua di belakangnya Kang Muksin ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena, apa
0: siang,
2: kabar?
0: Siang, kabar Rena baik. Alhamdulillah Bu Yati, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Dapat salam dari Gusti Kang.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih salamnya.
2: Tadi telepon.
0: Oh tadi teleponan ya Bu Yati ya sama Bu Tika.
2: Iya.
0: Iya. Ibu mau lagu apa?
2: Bisa lagu. Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang, boleh.
2: Pengen.
0: Ge, salam-salam monggo.
2: Salamnya buat Butika, Mbak Saminten, Umi Hani, Bunda Armito, Bunda Parting, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Asrop, Bu Eni, Teroh Sita, Mas Andre, Mas Pejabe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyo, Bapaknya Naura, Putu Tigrabak, Bu Ayu, Banyak Kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Vian, Mama Naomi, Mama Akmal, Bunda Salis, Mas Leo, Kang Mamat, Pak Desamek, terus Jurut Ngambal, Mas Giman Lazer, Mama Izan, takut nusat Mbak Siti, dan semuanya aja, Pak Sutar dan Pak Gendro, semuanya.
0: Okay. Iya.
2: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati udah ikutan gabung siang hari ini. Sehat selalu buat Ibu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rena.
0: Selamat sore juga Kang Mamat.
3: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kamu
0: sehat?
3: Oke, semangat terus lah ya.
0: Iya dong.
3: Harus. Apalagi kata Bang Muksin itu tanggal muda.
0: iyalah begitulah kata Bang Musi, tanggal muda kebek dompet teh aminin
4: pak. Iya.
3: Tapi kadang ya sama aja sih tanggal muda tanggal tua.
0: Iyalah pada bayi.
3: Oke, pokoknya tetap semangat lagunya. Siap. Aku lang tanpa tiang.
0: Ya oke, boleh. Salam-salam.
3: Salahnya ngikut Bu Yati sama Kang Muksin aja.
0: Oke deh.
3: Gitu aja Mbak Rena. Silakan selamat bertugas. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Rena cantik.
0: Iya, apa kabar Ibu Tika?
5: Alhamdulillah.
0: Bisa naik.
5: Aku gak mau minta lagu.
0: Terus?
5: Juga salamnya ngikut Bu Yati.
0: Nge, baik.
5: Salamnya ngikut Bu Yati. Soalnya capek Mbak.
0: Abis apa nih Bu?
5: Oh, enggak, abis kan ngikutin aktrisnya Mbak Rena. Siang nyalon sambil shopping, nanti malam dinner luar.
0: Kan misalnya Ibu, cuma misal itu tidak terwujud semuanya.
5: Bukan misalnya ya Mbak ya.
0: Oh.
5: Siang nyalon sambil shopping, malamnya dinner.
0: Mantap. Besoknya lagi piknik gitu kan, shopping mantap. Iya.
5: Mantap jiwa pokoknya. Nah, gitu aja lah. Selamat berkarya Mbak Rena.
0: Oke Ibu.
5: Selalu
0: amin.
5: Salam sehat full taroka. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika Dirwanto. Sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu juga ya. Udah cukup kok banyak yang mental. Kenapa Mas Ibnu gak bisa naik? Dede Cindy gak bisa naik juga. Udah ke WA aja deh, ntar aku baca kok. Siang Mbak Rena ikut absen di zona tersantui Stara FM. Buat Mbak Rena sehat selalu, selalu buat pendengar Stara. Gak pakai E, Stara langsung ya. Kayak Star tapi tambah A, FM moga selalu sehat. Lagunya Eli, Ella Dodi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan. Baik Mas Dasta yang ada di Bandung Seruni, terima kasih. Lagunya boleh nanti aku puter. Ini udah ready ya. Mama Putra, waalaikumsalam Waren. Iya, takdir tak pernah kupilih. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Star FM aja. Makasih Mama Putra. Takdir tak pernah kupilih. Sudah dulu ya Besti. Kita ke lagu. Bentar. Sebelum ke lagu yang pengen banget selama ini cuma dengar, selama membayangkan, dan akhirnya pengen, udah sepengen-pengennya beli, yang namanya teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal, produk dari PT Denatur Indonesia ya. Harganya Rp15.000 aja. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Ipang, Lumpur dan Berlian, Rena kasih untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, Alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
4: Undangan

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: sa balungtua. Nawa kay tietok we, doyong alor ngidul. Wala.
1: Nah ngapari ka ba? Ketone malasi temen.
0: Wala tul tul. Kie, tenaga tua ya mekap-mekap. Gawa semenepe, rakasa temen jan.
1: Walah mbah, mbah, mulane nginum habutop mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun, ngumbe habutop saiki tambah rusak.
0: Temenan apa kudul yang kola, tak jajal nginum habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini. Apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Haputop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

Put aja salamnya buat semua pendengar setia Stara FM Kebumen. Terima kasih buat beraktivitas Bu Detini. Selamat siang Baren, aku mau. Oh iya. Iya, di Banjarnegara ada juga radio Stara FM. Setiap enggak setiap kota, cuma banyak sekarang namanya sama semua. Oke, semua Stara FM Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti jam 3 balik lagi temenin Anda di Pop ini ya. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kato, selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda di Popenia sampai nanti jam 5, temenin Anda sore hari ini full lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085 1860 6998. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Kirimnya ke 085 1860 6998. Masih bersama Habu Top Sultana Vita Mavitapedia Teh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

sehat. Selamat sore. Aduh, jam seberapa ini? Setengah empat, cerah banget masih ya. Yang baru sampai rumah mungkin baru pulang kerja gitu, capek, ya udah sambil istirahat. Gak harus juga sampai ke rumah ketemu kerjaan lagi. Biasanya sih gitu, tapi ya kalau mau agak-agak apa ya, gak usah tertip-tertip banget. Ntar lagi lah, badan ini butuh selonjor dulu. Yang penting sampai rumah minum air putih yang banyak, setel radio sambil buka-buka HP, cek-cek grup barangkali ada yang penting, atau sekedar mau kepoin status WhatsApp orang gitu ya, story-storynya. Iya. Ya. Tapi kalau Anda mau request lagu juga boleh, sekaligus bersalam-salam. Masih Rena tunggu ya. Kirim di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Oke. Lo Anto, Kak Rena mau request lagu Perunggu, Ini Abadi. Masuk gak ya? Sebentar, aku cek dulu ya. Perunggu, Ini Abadi. Oh iya, yeah, masuk sih. Masuk. Ini penyanyi aslinya siapa ya? Soalnya aku buka, wah, ada versi Yura Unit Tak Perunggu ini. Grupnya namanya Perunggu ya. Yo, tak download ya. Belum punya kayaknya aku nih.

Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mama Aisyah di mana, Mama Aisyah? Agustusan, nggak tahu nanti ikut lomba atau enggak, ya. Yang muda-muda aja mah, Rena udah tua. Kayak ikut lomba dulu lah, gantian sama yang apa namanya, mama muda gitu. Boleh lagunya Liodra Sampaikan Rindu, Rena siapin ya. Buat semua sobat Star FM Kebumen aja yang lagi pantang, lagi dengerin Karena waktu gas untuk normal lagi ya. Sebenarnya nggak kita apa-apain juga gitu. Kalau misal lagi off streamingnya, mungkin dari jaringan. Karena kan di sini tidak ada pendeteksi atau ini nanti kalau mati ini gitu. Nggak, kita nggak pernah apa-apain gitu. Yang penting kita on aja. Kalau memang lagi, ya mungkin lagi nge-lag gitu ya, lagi nggak terhubung. Ah, nggak ngerti Rena. Yang bikin nggak normal apa? Tahu-tahu normal sendiri. Kita nggak pernah utak-atik Anto. Jadi kalau tahu-tahu off, tahu-tahu udah normal lagi. Itu nggak normalnya sendiri tuh nggak kita apa-apain gitu. Nanti tahu-tahu ya alhamdulillah normal lagi. Jadi nggak kayak ada ini harus digeser, ini harus di off dulu gitu. Pusatnya nggak dari sini, sentralnya soalnya gitu. Lagunya udah ready ya, nanti ditunggu ya. Barent, halo. Iya, belum mandi lah, udah pasti mandinya ntar. Rena tuh suka entar-entaran banget gitu. Kabar baik, alhamdulillah. Salam buat semua yang lagi dengerin. Buat Mbak Tari yang ada di Seruang, semoga saya selalu. Nanti kapan main? Oh iya. Oke, makasih. Yang tadi tanya

Sultana minyak herbal serbaguna. Nah, boleh tuh. Ya. Beli Anda, jangan sampai enggak beli Sultana. Aduh, penting banget minyak Sultana. Ya, beli.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Veronica!

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Panlife gak ini? 085-186-06-9984 Rena buka Panlife. Silakan masih bisa request lagu atau juga say hello. Penelpon pertama diangkatin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mama Ashra, apa kabar?
5: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena gimana kabarnya?
4: Sehat juga.
5: Abis mati listrik dari pagi ini baru nyala, jadi baru monitor.
4: Walah, gabut banget mesti sumuk peteng.
5: Iya, berblendung-blendung Rena gawean.
4: Ya, wis alhamdulillah muru orang ngasih wengi ya.
5: Iya. Iya, alhamdulillah banyunya terus ngisi.
4: Nah, kan jadi
5: iya, tapi bisa banyu. Adus. Ini iya. Papa sih cepet banget tapi.
4: Oke, lagu apa Mama?
5: Aku lagunya Ungu Dasar Hati.
4: Oke, boleh.
5: Iya, salamnya buat siapa ya? Buat siapa? Gunder, buat Mas Andre, Kang Mamat, Kang Luksin, Kang Arif, Kang Arsen. Terus siapa ya? Mama Naomi, Bu Yanti. Terus Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mama Rizky juga, Bunda Nisalis, Bunda Tini, Bunda Titin, Ibu Tika. Terus siapa ya? Semuanya aja deh yang lagi pada monitor. Jumpa siapanya sore, mat pada beberes.
4: Baik.
5: Ya buat barangnya terima kasih dan
4: kembali kasih.
5: Semoga sehat
4: siap.
5: Selalu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ashraf. Di belakangnya Mama Ashraf ada siapakah? Jadi angkatin lagi yuk 085-186-06-9984. Ih, depan aku tuh matahari. Silau panas. Panas. Halo, Assalamualaikum. Kok ada suaranya? Halo.

0: Aduh. Coba lagi. Aku tutup dulu ya. Coba lagi. Gak susah, orang Mama Ashraf aja bisa bilang susah. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Oh sebentar ya, ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum. Eh kok belum? Halo. Sit. Nah, halo. Kurang suara nek Kang. Aduh. Kang, ketutup. Coba lagi Kang Mamat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Rena.
0: Sore juga Kang Mamat.
1: Masih semangat?
0: Wow, pastinya masih semangat banget.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Iya dong. Kang Mamat, semangat.
1: Aku mau. Oh, semangat banget ya. Urung habis tapi.
0: Yang kolah dusnya sorean lah, aja kekasihkan lah.
1: Iya benar.
0: Apa lagu nih?
1: Kita usahakan lagi.
0: Oke boleh. Salam Kang.
1: Selamat buat Mama Atra. Selamat sore. Buat Kang Muksin, Bunder, Mama Cindy, semuanya terus. Mbak Sibat. Mak Intan, Pak Paryono juga selamat sore lah semuanya saja dan lain-lain.
0: Iya.
1: Buat yang tugas, ya tetap semangat lah ya.
0: Siap dong, semangat dong.
1: Pokoknya kasih semangat terus, menghibur sahabat Setara FM di mana pun berada.
0: Okay.
1: Itu aja Mbak Rena, terima kasih. Ditunggu lagunya.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Mamat. Sudahkah? Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam Mama Faik, di mana Mama Faik? Lagunya ikut aja, salam buat semua yang lagi di Star FM. Kak Renanya mau tugas, terima kasih banyak. Iya, gak usah banyak-banyak, nanti sisa-sisa gak ada kembalian gimana. Udah ya sobat Star FM, nih ada madu herbal Vitapedia, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Kalau memang dirasa Anda memerlukan, membutuhkan, ayolah dibeli. Gak mahal madunya, Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, kunyit, ikan gabus juga ya. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu dari Ungu, Dasar Hati, Rena kasih spesial tadi di request.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Dal wektal nggih Kanjeng Nabi nate disuwuni sahabat. Kanjeng Nabi kula nyuwun tulung kali panjenengan. Sinten Bu? Kula. Kula nyuwun tulung sanget kali panjenengan Kanjeng Nabi. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung jenengan ingkang ngasta perekonomian Madinah. Lah karepe karep kula Kanjeng Nabi niki sedaya rego-rego bahan-bahan pokok, sedaya barang-barang, sedaya harga-harga, regi-regi sedaya mundhak kabeh. Kurma mundhak, gandum mundhak, ageman rasukan mundhak, nganti katrok mundhak kabeh, sedoyo bahan-bahan pokok mundhak. Mestinipun sami kali gula jenengan karep njaluk karo Pak Camat, gedhe malih nyuwun kali Pak Bupati, gedhe malih nyuwun karo Pak Gubernur, munggah malih kali Pak Presiden. Karep ben regane bahan pokok mudhun, lengah-lengah ya mudhun, beras-beras ya mudhun, karepe regane mudhun kabeh, aja larang karepe. Tapi Kanjeng Nabi disuni kaya niku kencekel perekonomian, rego-rego mudhun sedoyo, ekonomi ben supaya ne kepenak dicapai digapai, rega-rega supaya mudhun kabeh. Tapi Kanjeng Nabi dawe nopo emoh kondati menteri ekonomi ngurusi ekonomi, menteri keuangan ngurusi duit, kon stabil rega-rega mudun kabeh. Jeneng Nabi jawabe nopo? Emoh. Emoh. Lho sebab nopo Jeneng Nabi? Lah iya. Digawe larang kabeh konsumen, ibu-ibu sing tumbas-tumbas bingung. Digawe murah kabeh petani sing bingung. Lungi saiki ngapunten, endok ayam sekilo pinten Bu? Pinten? 25. Niku tanpa cangkang. Pinten? 25 nggih antawis nggih. Oke. Wis selawe sak kilo tarolah kata selawe sak kilo. Beras pinten yuk? Pinten? 16. Niku lho mboten ngerti wong kula kali mangan wis gari mangan 16. Antawis walaupun napa nggih varian ini beda kualitas seje. Lah niki 15 16 sak liter sak kilo. Minyak pinten yo sak liter yo? 2. Antawis saiki kula matur Brambang pinten? Wah, mahal nggih. 30 antawis nggih. Oke. 30 jenengan kepengin mudhun apa mudhun? Mudhun. Saiki umpame rega Brambang bawang merah digawe 5.000 sak kilo. Jenengan seneng napa mboten? Seneng. Petani Brambang pripun yo? Susah. Lombok setan. Ngeten, Lombok setan. Sekilo saking anu pinten? 50 tarola 50. Saiki digawe nggih, niki contoh mawon, digawe sakilo 50. Saiki umpami teng Cilacap Lombok setan didol sekilo 10.000. Jenengan nangis nopo semaput. Ngungkuli nangis dadine semap. Kanjeng Nabi mboten purun munggah mudhun harga, menaik nurunkan harga. Kenapa? Mbuh kue mudhun, mbuh kue naik, mesti ono sing terzalimi. Mula Kanjeng Nabi mboten purun. Kenapa? Yang punya sing duwe nopo? Sing duwe hak munggah mudhun ke rega. Dewe Kanjeng Nabi innallaha wal musair.
Allah yang punya hak ngudun ngundakno rego. Kanjeng Nabi mawon mboten kersa tur mboten purun ngundakne rego ngudunke rego. Karena yang punya kebijakan mundak nalan ngudune rego nika Gusti Allah. Napa kalimate innallaha huwal musair. Allah yang punya hak menaik dan menurunkan harga. Contoh. Walaupun seniki nopo-nopo mahal, harga BBM 2005 karo 2006 likur aduwe pol-polan. Tapi nyatane nopo barokah Allah sing ngatur rego mbok larang lah koyo nopo, sing penting kula jenengan diparing kekuatan saged tumbas. Beras sakilo 2000 ora bisa mau 15.000 sakilo, tapi walaupun bedane ana 13.000 dewek. 13.000 napa yuk? 13.000 dewek. Tapi nyatane napa? Saged tumbas pirang-pirang liter, pirang-pirang kilo. Ginapa nggih? Ora ketang sak dina sekintal-sekintal wis alhamdulillah. Tobi niku. Kenapa Allah sing munggah nang ngudune rego, mbok larang lah kaya ngapa rega niku, tapi Allah paring kemurahan, kula jenengan diparingi kemampuan saged tumbas, saged duweni, saged punya wong niku sedaya saking Gusti Allah. Dadi jenengan le istighosah, mujahadah, niku aja mung jaluk ya Allah, muga-muga katok regani mundak sing dadi pedagang. Lah sing tumbas, muga-muga regani kelambi, regani celana mudhun. Aja kaya niku arep mundak terserah, arep larang terserah, sing penting masyarakat Pringapus paringi kekuatan saged tumbas. Kan kaya niku. Arep larang lah terserah, budho-budhoa, sing penting kula jenengan saged duweni, saged tumbas. Nggih napa nggih? Wong sing duwe kewenangan ngundak ngudune rega nika Gusti Allah. Nganti Kanjeng Nabi mboten purun duwe kebijakan ngundakne ngudunke rego. Arep larang-larang lah, tapi Allah paring welas asih saged tumbas. Allahumma. Dan niki kula matur, pripun menurut pandangan Islam, dadi wong Islam, dadi wong sing beragama, melihat ndelok nyawang rega yang semakin mundak semakin mahal. Rega BBM kadung mundak angel kon mudun. Mesti mundak. Terus biyen zaman Pak SBY sak mana? Sak apa yuk? Sak mono. Ya, sak mana? Nggih, jaman Pak SBY mulai 2004, 1800 wis oli sak liter. Biyen 2000 mundak, 2500 mundak, 3000 mundak. Kula jamani 4500. Saiki pertama wis nganjik pinten Mas? 16.250. Itu harga Jawa. Teng mriko-mriko wonten sing 17. 17 daerah mriko karena distribusi tebih. Lah niki ngapunten. Pripun Islam memandang dan melihat dan menanggapi niki perkara ekonomi Mas masing ahli ekonomi ya monggo, sing dadi calon menteri ekonomi ya monggo, sing dadi calon menteri keuangan Pak Purbaya. Sinten Bu? Anger jenengan Purbaya. Anger gula kan Purbaya. Iya, lha ning jenengan ngaran gula jahuli nuho. Tetap ulin nuha kok yuk ulin nuha lah niki Masya Allah. Sak mbotenipun menurut Pak Lurah pinter ekonomi, Pak Camat ahli ekonomi monggo, tapi kalau matur pandangan Islam menanggapi menyikapi rega sing semakin mundak, harga yang semakin mahal, pripun nggih cara Islam menanggapi melihat. Sak mbotenipun kalau matur tiga hal ben tetep diparingi mampu Allah paring kemampuan minimal kulon jenengan duwe telung perkara. Telung apa yuk? Perkara. Telung perkara. Setunggal mbok arep larang kaya ngapa tetep diparingi kepenak, diparingi mudah, diparingi gampang. Dan sing nomor siji al-haraka barokah.
obahing awak kulon jenengan niki dadi sebab mudune barokah. Garuk luku macul niku mboten langsung ujug-ujug metu duit simsalabi mabrakadabra. Tapi lombok setan metu pitung puluh dina panen rodo suwe rombok keriting merah pirang bulan yuk tiga bulan kawan bulan medal dadi ora langsung dipacul langsung metu duit ora simsalabi mabrakadabra aja kaya nyong nyong ngerana pesawat pesawat jaluk duit pesawat aku nibakna duit karepe simsalah bimabra kadabra langsung tiba duit saka ngawang awang beten alharokah barokah bergerak nikum beto barokah tetus kulon jenengan macul kulon jenengan kerja kulon jenengan ngetok no keringet kulon jenengan capek atas dasar bekerja niku ora memang ora jaminan suge tapi niku dadi sebab tekane barokah Allahumma lah obahing awak sing barokah apabila duwe batasan. Batasan yang pertama adalah batasan awak kulon jenengan. Khuliqal insanu dhaifa. Awak kulon jenengan iki dicithak ringkih. Awak niki wonten ringkihane. Wong sekti panganane bayem contone Popeye. Wong sekti anane niko-niko Superman tapi ya mung cerita sekedar kartun tapi ne versi asli menungsa mboten menungsa niku kathah kelemahane ibu-ibu nek bekerja mbak-mbak nek jenengan daftar kerja konang pembangkit listrik tenaga nuklir tapi nek jenengan wong wadon tur tereng kagungan putra ya jawani-wani bekerja di area sing ono nuklire kenapa pengaruh karo kandungan pengaruh karo rahim sami jenengan nek kepengin hamil hamil niku bahasa Inggrisnya the meteng jenengan aja cedak-cedak siji karo wulune kucing nomor loro karo wulune ngapunten segawon utawa asu wulu-wulu niku dihirup tokso-tokso niku nggih niku wulu kucing sing pambrol kucinge sae kucinge nyenengi tapi wulune niku ambrol dihirup tenggulon jenengan ke wong wedok niku juga menyebabkan sulit de meteng menghambat merusak kandungan niku mas jadi ngaten niku juga keringkihan kita lho kucing lucu-lucu iya kucing imut-imut ho-ho tontonane mawon Tom Jerry tontonane TikTok oyen-oyen niko kongge tapi nek jenengan kepengin hamil dasar wong wadon niku wulu-wulune apa sing urusane karo wulu-wulu sing lembut wulu ngapunten wulu asu wulune kucing niku kan mboten ketinggal nempel teng bantal nempel teng klambi mboten ketinggal kok lembute kados niko dihirup niki juga berpengaruh mulane penting wong wedon kerja nang pembangkit listrik tenaga nuklir ya ojo lah wong nuklir niku radiasi pengaruh karo kandungan kulon jenengan riwayat jantung ya umpama macul ojo kesuwen jantung dipompa kesuwen ya bahaya mulane menungso niku mbok setya kaya ngapa tetep kathah kelemahane tur ringkeh arep rambute gondrong olah irunge mbangir olah blangkone ireng olah ning nyatane asline gampang masuk angin kok yuk kulo nek ngaji teng daerah gunung kados niki niki mboten patos asrep nek daerah dieng terus klet dung insyaallah balik rokan
Masya Allah, nggih. Niku ringkih. Itu juga pengen kulon jenengan ora bareng sombong. Khuliqal insanu dhaifan. Manungsa niku makhluk sing ringkih. Dhaif, lemah, ringkih. Mila satu kulon jenengan ngelingi awak, awak niki wonten apa? Aja dipol-polaken wonten kelemahane nggo penget. Nasihat awak kita. Nomor loro. Obah awak sing barokan yang ono batasane. Batasan nomor dua adalah waktu ibadah. Lagi mempenggawe lawange ngong, mempenggawe ni jendela kayu di ngong, tulanan mobil-mobilan ngong, ni kok gawe lawang, gawe jendela, tapi waya

ibu dodol-dodol sadian roti-roti kok sing tuku wong 400. Senajan ora keton kabeh. Wis iki lho ora ngambah lemah kabeh. Tapi lek ana wong dodol-dodol ditumbasi kok ngantri saking larise ana azan mandeg sak wetara. Bu ngapunten Bu niki nggih sing ngantri kathah. Pripun? Kula badhe salat riyin, badhe jamarin. Bangun napa mboten? Ya kadose bar salat nggih terus nderes patang jus. Yo kira-kira. Oh, sing penting salate 5 waktu niku kok yuk. Lho, salat jamaah niku dadi waktu sing barokah, oba sing barokah. Nih nomor 2, dibatasi nopo? Ngerti batasannya waktu salat. Ojo gampang nerjang. Nggih, niku menyebabkan obae awak dadi barokah. Nggih, termasuk kenang apa wonten ulama ingkang ngendika walaupun kaya gim-gim, catur-catur, niku bisa jadi haram apabila ledulanan ora kelingan waktu. Niku maksudnya lho Bu, gim-gim nopo-nopo niku congklak-congklak, catur karambol-karambol lah, apapun permainan itu, nek dulanan kok ora ngerti waktu, ora ngerti wayah, wayahe adane si bat-bat-bat-bat. Dan wayahe adane si sekak. Wayahe adane si mati, yo sekak, yo benteng maju. Niku yo apapun ora sae. Tur permainan dihukumi haram sampai melalaikan waktu, terutama waktu sol. Jadi nomor loro sing marai dadi al-haroka barokah, ubaing awak dadi barokah siji, kulun jenang ngerti batasan kemampuan awak. Nomor 2, ngerti batasan waktu sholat. Sing nomor 3, dibatasi apa yupin ubaing barokah, dibatasi etika. Jenengan diparingi mampu, rezekine longgar, sugih. Wong nek sugih, usahakan ojo nyaingi dodolane wong ora duwe. Toko wis gede, tonggo buka usaha cilik-cilikan, wong usaha ana rezeki nggo mangan, nggo madhang dina. Lah sing sebelah toko gede, tokone toko pupuk Korea. Sing sebelah kono warung makan alit-alitan, warung rames gorengan-gorengan. Loko sing sugih wis buka toko Korea, disekat dodol gorengan. Ya kelalen goreng Korea ayu. Jadi ampun apa? Ampun nyaingi wong nek sugih, ampun nyaingi dodolane wong sing kurang mampu. Wong mereka dodol nggo golek penguripan, nggo madang, nggo dahar, tumbas beras. Lah sing sugih wis dodolan pupuk Korea, wis dodolan karo pemerintah duwe sangkut pautan, duwe MOU kerjasama, si kurang baik melu-melu buka warung ram. Lho wong anu pertanian Oreo kesandingane napa? Rames. Ditambah mali jejere mali tambah mali si kurang biro haji. Jadi wong sing daftar aja kon madang dhisik dadi gua. Dadi ampun nggih, sugih duwe kemampuan aja gampang nyaingi dodolane wong ora duwe. Lah nggih, piro haji Korea Korea dilanjutkan diteruskan. Aja nyaingi wong ora mampu kon dadak melu-melu dodol-dodol sing dilakoni karo wong sing kurang mam, niku etikane dipake. Dan etika kenapa? Ya memang halal, tapi lebih dari halal biantum ngadrejo nopo pantes opo ora. Ngeten lho, kan lebih dari halal nopo pantes opo ora. Aku wis buka toko gede kok esik duwe karep nyaingit warung sebelah, sing warung sebelah niku ndelalah ora mampu, lah sing toko gede sing dadak nerjang melu dodol-dodol nyai niku ngilangi barokah. Nanten nggih. Dadi kudu dibatasi etika. Ki pantes apa ora? Halal untuk perkara halal haram, halale halal, tapi nopo? Pantes apa?
satu ngadepi ekonomi sing kados niki nopo cara pandangan Islam nek pandangan Pak Menteri ya monggo, pandangan Menteri Ekonomi terserah, pandangan ahli-ahli sing sekolah ekonomi ya monggo, sekolah tinggi ekonomi terserah, tapi niki menurut pandangan Islam yang pertama menghadapi dengan cara harokah barokah, tetep obah obah yang awak kulun jenengan nekakna barokah saking Gusti. Satu al-harokah barokah. Sing nomor dua menghadapi ekonomi ngantin iku, nomor dua aja gresulah. Ngapa yuk? Aja apa yuk? Ojo ngresulo. Carang kena apa yuk? Gresulo. Yang carang kena ngresarang gini gula ya gresula. Nggih. Ojo gresulo. Aja gresula. Apa bahasa Indonesia nih? Keluh kesah mengeluh. Cara ilmu psikologi mengeluh keluh kesah ya memang emosi kulon jenengan haa, tapi hakikate tidak ada dampak apapun apalagi keluar dari masalah. Wong isine mung keluh kesah lah kaya gitu ini apa-apa larang lah dan lah wala tayasu mirrawhillah. Wong niku ora pareng putus asa, wis putus asa dadak keluh kesah. Pangapunten selarang-larangi bakso teng Ngadirejo, semurah-murahe bakso teng Mringapus, insyaallah 5000 wis angsal menikmati bakso. 5000, bahkan 3000, 3000 ya kari baksone bakso apa? Ya kula kan mboten ngarani bakso sapi ora kudu kok. Yuk, sementing bakso. Walaupun bakso gandum. Bakso tanpa daging. Ngeten? Angger sing rek kan bakso tanpa tulang. Lah niki bakso tanpa daging. Gandum tok dadine aci. Cilok. Cilok. Lah niki wis bisa menikmati bakso 5000. Ya ora kudu bakso sapi kok. Yuk, bakso-bakso sapi ning sapine tulisane Masako. Bakso sapi ning tulisane lho 5000 lah saiki bakso 20000 Mas, ya tergantung bakso sing pripun, sing kelas-kelasan ya sing mantan akeh isine tur le sadyan teng bandara ya saged mawon 50 semangkok kok yuk. Suwidak semangkok kok yuk nggih. Air mineral niku umumnya yo 2500 3000 kocap teng bandara 20000 30000 teng kapal-kapal.

niki kang dirjo mangewu menikmati bakso, ora ketang bakso ayam, ora kesang bakso tahu. 5.000, 10.000 lah, gedene 15.000 rada pepek jupek. Tapi teng Arab regane bakso paling murah 15 real. Sate 15 real kok mas, 15 real. 1 real niku piro mas? 4.500. Niki nisa kulo tinggali teng niku 4.755. Gampang mawon. 4.500. Lu 4.500 diping 15 piro mas? Kadang nggih. Digawe 5.000 ping 15. 75. 75.000 samangkok. 90 samangkok niku sing paling murah kok mas. Tapi teng mriki alhamdulillah arepa apa-apa mundak 5.000 isi bisa tumbas, 10 isi bisa menikmati, 15.000 isi bisa kecandak. Mungkin apa mungkin masalah roti-roti teng mriko mahal. Ya ini kemulanya daerah Arab mereka duwe kebijakan, kebijakan yang sekarang diterapkan apa? Jenengan kon duwe usaha toko, toko-toko no gedene pabrik teng Arab, cilike toko, iku hukume wajib mengrekrut satu orang penduduk asli Mekah. Wajib mengrekrut. Kenapa? Lho, sing Indonesia nganggur, nggih kada, Arab pada nganggur, nggih kada janjane kok yuk. Sami mawon. Tiang miskin teng Indonesia nggih wonten, tiang miskin teng Arab. Lah kita kan delenge TikTok sultan-sultan, ingon-ingone singa. Sultan-sultan tumbakane BMW, tumbakane ini itu. Sing didelok sing sugi-sugi neka. Tapi sing ngemis yo kathah. Ning kula matur ngadirejo apapun aja nganti dadi pengemis. Walaupun ne ana pengemis, pengemis punya hak diparingi. Tapi kula jenengan aja ngenangen pengen jadi pengemis. Jadi Islam mengajarkan aja dadi pengemis, ojo dadi pengemis, walaupun ing Quran dawuh pengemis duwe hak diparingi, ditambah malih hadise sekalipun mencurigakan. Mencurigakan kepripun? Ana wong ngemis curigake pengemis utungku madang nggih. Ke pengemis nggo tuku, nggo DP tuku mobil ya, nggo DP tuku sekalipun mencuri gagan. Karena pengemis juga duwe nopo, duwe hak cara Quran diparingi. Duwe hak cara Quran diparingi. Wa fi amwalihim haqqun lizaili wal mahrum. Napa niku? Wong sing pengemis niku yo duwe hak diparingi walaupun kulon jenengan aja nganti dadi pengemis. Lho sing teng arep ngemis nggih wonten. Indonesia ngemis nggih. Kadah lah sare ini pengemisnya rada modern TikTok. Lho. Ayo, ayo yo niku pengemis modern orang nganggo batok. Orang yang gak mangkok. Tapi saiki pengemisnya modern, ngerusak awake, ngerusak sirae, ditutuki, ben wong podo nyawer. Nggih, napa nggih? Niku bagian dari pengemis, pengemis online. Duh, ngaten? Pengemis online. Kulon jenengan aja dadi pengemis, tapi Quran memberikan tempat pengemis kontipa ringi. Tapi kulon jenengan aja dumi-dumi Quran dawu kaya niku kepengin melu dadi. Ampun nggih. Ah niku. Ngapunten, arep larang-larang nyatane nopo? Ya iki mergo regi Allah sing damel sing nyithak, nyatane saged tumbas bakso, saged tumbas mie ayam walaupun kelasnya ora sing kaya-kae. Coklat-coklat lah, ora kaya coklate wong kaya-kae. 2.000 isi bisa tumbas coklat. Ora kaya tang campur wafer. Tapi miki, kenapa? Nomor 2 ora pareng gresula. Carane niku, karena ilmu psikologi kulon jenengan gresula tidak akan pernah memberikan solusi, ya mung dadi peteng dedet.

pikirane ngresulot tok, keluh kesah tok, mengeluh mawon. Nomor 2, menghadapi ekonomi kados niki aja gampang ngresulot, di sana ana sing bisa jadi lebih parah dari kula jenengan, nggih. Dadi wong aja mung ndeleng dhuwur mawon, ya kala-kala ndeleng sangi sori. Iya ya, banyak yang lebih sulit dari kita, banyak yang lebih menjerit dari kita, tapi mereka tidak seberisik kita. Loh, gini bang, kata-kata hari ini, ya, lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan, daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Loh, no. Kembali ke mengaji laptop. Niku nomor kali, aja ngerasulo, aja mengeluh. Kenapa? Gini ku wau ngeluh wajar. Ngeluh adalah sifatnya menungso katus kulon jenengan. Tapi sekali lagi, cara ilmu psikologi, mengeluh kesah tidak akan pernah memberikan solusi. Yo mung nambahi beban. Nggih. Di atas sana, di luar sana, ada sing lebih menjerit dari kita, banyak yang lebih sulit dari kulon jenengan. Lah hari ini arep rekasa uripe Indonesia lah. Nasi mawon kulon jenengan teh saged request. Walaupun tanpa lauk, tapi nasi putih wonten, nasi merah wonten, nasi kuning wonten, nasi hijau campurane kemangi wonten, godong jeruk nggih, taburane godong jeruk wonten. Napa mawon, walaupun tanpa lauk lah, isih bisa menikmati nasi berbagai macam warnanya. Tapi daerah mriko-mriko masyaallah panganan wonten-wonten. Mulane cara Palestina pernah ada napa? Pernah ada khutbah tersingkat. Loh, khutbah kok tersingkat. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya tidak bisa berkata banyak karena lapar, dan jenengan tidak bisa mendengarkan juga karena lapar. Aqimi sholah, mendirikan sholat. Ya mbahasnya kencot-kencot niku. Sing khutbah ora bisa kesun mergane kencot, sing rungokno ora bisa kesun mergane kencoten. Aqimi sholah, dirikanlah sholat. Ini khutbah tersingkat. Ini niku kata kalimat masya Allah. Mulai ini berbahagialah kita. Kayang apa bisa nampak panganan-panganan, walaupun Islam mengajarkan kata makan walimahan, tapi wis di lampahi karo masyarakat ringapos. Anak nikah walimatul ursi jenenge walimahan, ya makan-makan maksud ini walimah niku, yo makan-makan. Lucu nih walimatul ursi orang anak panganan. Lucu nih walimatul khitan orang anak panganan. Lucu walimatul akiko orang anak panga. Jenengi walimahan, ya makan-makan kok. Yuk makan-makan atas rasa bunga sukacita. Kul biwadlillah wa birahmatihi fabidhalika fal yafrah. Ngetona rasa senang, ngetona rasa bunga. Seneng, ngundang-ngundang kon makan-makan atas dasar suka cita kebahagiaan. Walimatul ursi, anak nikah makan-makan. Walimatul khitan makan-makan. Walimatul wiladah, walaupun tanpa penyembelihan, ya sing penting makan-makan niku, makan-makan. Sing nyembelih walimatul aqiqah, makan-makan. Apa maning? Walimatul waqirah, bangun rumah, makan-makan maning. Cobi. Walimatul naqiah, penyambutan kepulangan dari kepergian, terutama kondur haji, makan-makan. Kadang nggih. Walimatul mistaq, anak nembe khatam Quran, makan-makan. Anak nembe lulus ujian, anak nembe wisuda, disunahaken gelar makan-makan. Jadi makan-makan niku masyaallah nggih, apapun kondisi kulon jenengan, tapi nyatane digawe gampang sedekahan makan, mak ora pareng gresulah. Gresulah yuk, gresulah. Sing nomor 3, pripun menghadapi ekonomi sing kados niki cara pandangan Islam. Nomor 3 adalah ditungakaken para pejabat-pejabat. Mbok nate ndung nggih pejabat napa dereng Bu? Lan jenengan nek ndongan-ndongane apa? Ya Allah, muka-muka rezekine akeh. Muka-muka bebeke padha ngendrong. Muka-muka wedhuse padha meteng ngene niku, munggo dhewek. Tok nggih monggo. Tapi kulun jenengan ndonga nggo para pemimpin-pemimpin kita.
Lha nek kan wonten kalimat syair niku Gus Aflaha Mangkunegaran Tuban Pondonggoman Yai Nasroh yo teng damel syair wis pancen bener tenan dawuhe para ulama ero reng tong teng ya kangge pincut kedudukan pondo tunyo mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa nggih wis padha lali tapi apa ora jane ya Mas rezeki pun mangke sabarin oh kula nek pun kaya niki labu ya rezeki pun negara digawe cilah capan bae lah ya rezeki pun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa para pejabat sing ngasto kabawat pemerintah Indo kebijakan sing sae korupsi dikurangi walaupun mungkin ora bisa hilang ora bisa hilang tapi dikurangi yo ojo banget kebangetan kok nggih ya Allah terus sama nih si nomor telu wong su

0: Oh, Allahumma.
1: Ya Mas, kayak apa? Keperukannya kayak apa Mas? Ya, ya. Ya kan grupin kepret ya tadi kan. Inggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.
2: Ora panas ora sih lo. Berapa pala tadi glowing ya gitu. Orang badan ya. Jadi ora perlu kayak apa? Sunscreen apa sunscreen. Layar sentuh. Mboten lah mola ngono-ngono kok diciwit mola. Mola. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ngapunten nggih. Ibu barokah ana wong ora duwe niku juga penting. Kenapa? Nek ana wong kok sugih kabeh. Kiamat. Kenapa? Ora ana wong nampa zakat. Iki wong kok ora nampa zakat, ora ana sing bisa diparingi zakat niku kiamat. Dadi wong ora duwe niku ning Indonesia ya. Wonten apa kata? Orang duwe napa riyen? Orang duwe BMW kok Mas? Orang duwe iki sing gedhe. Nggih. Masyaallah. Mulane mbok nang Arab ya ana wong ora duwe, mbok nang Mesir ya ana wong ora duwe. Ngaten? Mesir niku negara sing disebut Quran. Tapi ngaten nggih, ngapunten. Termasuk kulon jenengan bagian donga kena pejabat aja senenge gur ngelek-ngelek pejabat. Aku emoh ngelek-elek sopo yo mergo wegah dielek-elek nong sopo. Kan ini kungi aja kepengin ngelek-ngelek sapa-sapa nek ora kepengin dielek-elek nang sapa. Kan ini ku kuncine gitu nggih. Wong ngelek-ngelek uang ya buduwo nih ono wong melu ngelek-ngelek si ngelek-ngelek muluk lo matur ojo mau ngelek-ngelek pejabat ditunga akan mugo-mugo program-programi koyo MBG ini ku lo Mas mugo-mugo husnul khotimah lo nggih kok yuk lo nggih dongane muga-muga husnul khatimah lo berakhir dengan baik sing penting kan akhire nggih Mas wong niku napa-napa sing penting endinge sing penting akhire berakhir dengan bahagia koyo sinetron kok Mas lakon teka keri nggih lakon tekane keri berakhir bahagia lha niki apapun mbok program lah napa-napa sing penting urusan ngelek-elek mengingatkan iya ngritik wajar tapi napa sing penting malih didongaaken terus mboten nate ndonga nggih pejabat jenengan Bu. Ya Allah, muga-muga para pejabat amanah. Nggih, mbun nate ndonga napa nderek? Malah ndongan napa? Ya Allah, muga-muga kula angsal BLT ngoten nggih. Ndongan kok ngono, Bu. Nggih. Ya Allah, ndungi ya Allah muga-muga anakku nampa MBG patang dus ngoten nggih. Muga-muga ya ndonga nggo pejabat, muga-muga Pak Bupati Temanggung, muga-muga Pak Gubernur Jawa Tengah, gedene para menteri-menteri nika ya sing amanah. Diwai husnul khotimah ing dalam jabatane lho niki tidak diparingi husnul khotimah ing dalam jabat awal nganti akhir purwo medyo tekaning wusono akhiran wasono ya diparingi husnul khotimah akhire sing api sing pripun sing selamat ngemban jabatan kanthi amanah. Allahumma amin. Bu nate ndonga. Hmm. ndonga nggo pejabat supaya nggih siji kula matur aja gampang ngelek-ngelek sapa-sapa. Kaya niki sale. Riyin wonten Bani Israil. Bani napa yuk? Ngertos Israil. Israil ngertos. Mboten. Bahlil ngertos. Iya. Mas Bahlil ganteng ya. Ya wis. Ora keton wong. Ora keton wong iki. Iya wis ora. Kon, lom mboten usah mboten usah mboten usah. Mboten usah payung mboten usah. Rodo di kurangi sithik ya. Bon, Bu. Biyen ana Bani Israil, ibu nek deres Quran kok ana kalimat ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Niku aja langsung wah iki Israil. Masulin dalam aku arembelani Israel baik. Lo sebabnya apa? Lo iki lo Quran jauh Israel. Yo berarti Israel senes negoro penjajah Israel singurak-urak karo Palestina. Niku negoro penjajah tur anyaran nembe wingi-wingi. Tapi sing ting Quran Bani Israel, Israel teng Quran adalah nama lain saking Nabi Ya'kub alaihi salam. Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Satu-satunya nabi selain nama Nabi Muhammad ting salat sing disebut kali salat ting salat kita mbah sinten yuk kama salaita ala sayyidina Ibrahim. Setelah mbah kanjeng Muhammad yang disebut nama selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbah sinten mbah Ibrahim alaihi salam. Mbah Ibrahim punya putra jalur Siti Sarah, Nabi Ishaq, Ishaq putra Nabi Ya'kub utawi Israil, Ya'kub putra Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun penyebutannya kadangkala sesuai dengan logatnya masing-masing. Nek Temanggung tesi gampang Ya'kub, tesi gampang Yusuf. Tapi ini daerah Eropa, angel Yusuf metune Joseph. Yosef rotulannya Yosef tulisannya Joseph Joseph wonten hane nggih Joseph lajeng sinten malih Yakub Yakub napa Jacob tulisannya Jacob nggih Jacob Yakub ya logate nggih logate mriko ya misale kali Mbah Ibrahim Ibrahim wonten sing maknane wong Eropa sapa Mas Abraham nggih Abraham wonten mali darah India Brahma ya cara mriki napa yuk Ibrahim ngaten nggih Ibrahim kula mikir lan kula jenengan melu mikir kena apa Mbah Ibrahim barokai gede nabi jumlah 144,000 tapi 2/3 ini pun adalah zuriyah keturunan dari Mbah Ibrahim turunan sing sambung dari nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim termasuk Nabi Sulaiman turunanipun Nabi Musa turunanipun Nabi Isa turunanipun termasuk Nabi Muhammad keturunan Mbah Ibrahim tapi jaluripun Mbah Ismail alaihi salam. Niku keturunan Mbah Ibrahim 2/3 dari 144,000 nabi adalah keturunan zuriyah saking Mbah Ibrahim alaihi salam. Kenapa ya piantun kok barokai ageng sangat kenging nopo ya piantun kok barokai gede banget rahasiane wonten pengen apa mboten bu rahasiane anak-anak soleh-solehah, anak-anak dadi hebat, pengin ngertos kayung rada adem kene nggih. Rada adem. Bu, pengin apa mboten rahasiane? Rahasianya cuma dua. Pinten yuk? Ganteng kok. Cocok yuk busu. Nyong telisin darah. Cuma ganteng tete kepengin nyangoni. Orang gak baret seh. Dua rahasia penyebab dadi barokah kaya Mbah Ibrahim alaihi salam. Niki bapak-bapak terutama karena Mbah Ibrahim kakung, jaler, tiang. Niki nggih tiang nggih. Tiang-tiang nggih. Tiang jaler. Dua hal. Rahasia Mbah Ibrahim namanya ada pada sholat kita. Rata-rata putra-putrane rata-rata dadi nabi atau setidaknya sedoyo soleh-soleh HKB. Pengen apa mboten? Yang pertama Mbah Ibrahim, sirinya, rahasianya ada pada istrinya. Mulan nih mas-mas golek obojo ya Allah. Selamat, Anda termasuk petani, pemuda takut nikah. Bodoh. Surah apa? Sabar ya mas ya. Sabar. Sing nomor satu ada pada istri. Lho niki bojo ora mung wadon. Dadi gole bojo aja mung putih tok. Aja mung lemu tok. Kadang kala kula njenengan jalukane akeh. Ya Allah, njaluk bojo sing gedhe, lemu, putih, sapi mas. Lemu putih sapi kok. Ya. Jadi setunggal Mbah

antun istri kaya Nyai Sarah, Nyai Hajar yang pertama adalah mempengibadai loro bekti karo bojo nomor telun jogo juga apapun bandane wong lanang keluar gane Allahumma amin. Satu ada pada istri. Loh, wong lanang duwe karep, wong wadon ngandani. Wong lanang menggebu-gebu. Wong wadon ngandani, aja to mas siji geni, siji genu, apa banyu. Iya. Sing nomor yo yo siji geni siji banyu siji penyu siji banyu siji anu lah kok lengki kok wadah maksudnya lo koyu wadah kan anu ya apa nggih. Nomor loro, satu ada pada istrinya. Istri ingkang sae, istri ingkang solehangan timbakan jeneng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Yang pertama rasa bahagia cara kanjeng Nabi mbah Nabi dawuh, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe bojo sing ayu. Ayu kok, Pak? Sing apa yuk? Sing ayu, mulane mas-mas, bapak-bapak kira-kira bojone ora pati ayu ganti. Cocok kaya wis duwe cocok ya siji ayu sing pripun kok ngapunten ayu nek nurut Pak Daryono ayu nek nurut kula insyaallah beda-beda cara mas-mas niki cantik itu relatif ya pada be karo wong wadon cantik relatif wong lanang semana uga semana uga wong lanang ganteng itu relatif wis kaya bae takon mas siji kula dhisik kula dhisik kula rin mas ulun dalem wong wadon sing ayu pripun ya sing ciri-cirine nggih mripate rada sipit batuke rada ombo lambene rada tipis insyaallah Pak Lurah ne warga njenengan mring ngapus kono wong wadon batuke rada jembar rada ombo mripate rada sipit lambene rada tipis insyaallah galake pol-pol niki niki insyaallah nggih lah kula bukak dawuhipun Mbah Ibnu Arabi bukak dawuhipun Mbah Ibnu Arabi membaca karakter wong lewat fisiknya berarti nopo firasat ya ilmu ni ilmu firasat ki wong watake apa ya ki wong lumo apa medhit ya niki saged cara Mbah Ibnu Arabi memberikan ular-ular niku wong wadon nang candi wong wadon nang pringapus alura ngapunten warga njenengan komodele rupane gulune rada pendek kulite rada kandel ya pangapunten bapak-bapak bojone njenengan mangke kondur cobi bojone nyong cobi niki bojo bapak-bapak niku lho Pak mangke kondur tengren apa oh bojo kuwi gulune cendhek apa ora ya gulune cendhek wong wedo kok gulune cekak kulite rada kandel cara Mbak Ibnu Arabi le dawuh biasane uwonge ngeyelan ora mudengan niku kok Pak niku niki mbuh nyatane wong niki wis ngeyel ora mudeng pahit wis ngeyel ora mudeng nek ngeyel mudeng rada lumayan kok Bu wis ngeyel ora nganggo wudele dhewek niku nggih niku penting pelajaran satu nek nurut-nurut kali menungsa wong wadon ayu pripun wong lanang ganteng pripun ora nana rampung-rampung sami kok diwalik pun demikian mbak-mbak wong lanang ganteng pripun wong lanang ya sing putih ya ana sing kaya gue wong lanang pripun wong lanang sing mandeni ireng-ireng kepriye ngaten niku wonten dadi mandan ya mas niku nggih wonten dadi cantik relatif ganteng
relatif. Tapi sing dibalik nakali Allah wau napa fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing cekro mungguh Allah, mungguhe pangeran. Wong wadon sing mempeng ibadahe. Saiki make up 3 meter lah kandile. Tapi yo salat ora salat, ngaji ora ngaji, ya ilang ayune mungguh Gusti Allah. Nggih napa nggih? Setunggal wong wadon ayu mempeng salate ibadahe bekti karo bojo ning sude bojo. Nek urung di bojo ya jebul di bojone tanggane. Penting nih. Auladuhu abroron, tanda-tanda bahagia sawise bojo. Lho kok pertama bojo? Inggih jenengan bapak ibu, bagaimanapun putrane papat, putrane gangsal, putrane enam, lah bocah gede maju gede, metu mriko-mriko ya lunga karepe dhewe-dhewe. Seneng duwe bojo, seneng duwe anak. Yo wis nang omah ibu mung londang landung wong loro, mung bapak karo ibu. Nggih napa nggih? Lah iya anak duwe cita-cita, monggo bocah kejar cita-citamu. Anak duwe bojo ya monggo diseneng dicintani bojomu. Ibu mung lanang karo wedok, bapak karo ibu. Maka yang pertama dibuka dulu pasangan sing soleh soleha. Nembe nomor 2 perhiasan bonuse auladuhu abroron, anak-anak sing soleh soleha. Nomor 3 khulatuhu khusolihin, lingkungan perkumpulan kanca batire. Cara niki yo besti bestine sing sae. Ibu ini kumpulnya kerobong ahli sholat, ahli sholawat, Allahumma, ahli perjanjian, al-berjanji. Sarkene ya berjanjian. Tapi ini jenengan kumpulannya karo lambe turah. Ya jadi betah ngerasani uang kumpulannya kerobong sing ahli ngerasani, ketularan melu ngerasani uang. Gino bengge? Sing terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padha matos rezeki nek saged usahaken golek nang negarane dhewe. Nek saged nggih, walaupun mboten maido sing do kerja nang Taiwan, kerja nang Arab, Jepang, Cina, Jepang ya Mas. Ketemu Suneo. Ngeten, pilo mboten maido sing mereka-mereka, tapi dongakan sedaya selamat sehat Allahumma. Ngeten nggih, titik didongakaken Bani Israil biyen nate Mbah Zakaria. Mbah Zakaria niku juga takmir masjid, imam masjid, Masjidil Aqsa. Tapi nyatane Bani Israil wong ngeyel, pinter-pinter ngeyel pol-polan sampai membunuh sinten? Mbah Nabi Zakaria. Allah paring bendu karo Bani Israil dikirimi penjajah pasukan Jalut. Mesir nate di genosida. Genosida niku apa ya, pembantaian massal dinteng na kabeh wonge niku genosida. Nek perang ada dua kubu, tapi nek genosida sing diperangi niku mboten duwe kekuatan. Nek perang kan podo-podo kuate, memang siap di perang ya perang, kalah ya nang kono, mati nang kono, menang ya nang kono. Tapi nek genosida memang rencana dibinasakan sedoyo niku yo palo. Allah paring bentu turunan-turunan bagian dari Bani Israil wong Yahudi, karena turunannya Yahuda. Yahudi napa bu? Hitler. Sinten? Hitler. Nggih ngertos Hitler Mas? Jerman lho Mas, ya. Jerman kan lagi seneng bal-balan semayan, ya. Bal-balan. Jadi Hitler membantai wong-wong Yahudi walaupun disisakan beberapa. Niku Allah, jadi ulun jenengan aja seneng moyoki sopo-sopo, aja seneng madani sapa-sapa, bisa jadi eleke sesuatu niku kita ikut andil dalam keburukan tersebut. Nggih napa nggih? Nyong ora bakal korupsi, toli mergane dereng diparingi jabatan. Nyong ora bakal korupsi, sederenge diparingi jabatan. Lah nek diparingi jabatan, bakal korupsi, ya mereka ini langkah sing dikorupsi. Bila ini pulun jenangan ini diparingi nopo, diparingi masalah masing-masing, diparingi hal mas, kulo yakin di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja. Mulane ora pareng moyo ki sapa-sapa, ora pareng madani sapa-sapa. Wong nek senenge madani sapa-sapa, wong senenge madani biasanya melu-melu nglakoni.
ditongakaken nggih, terutama Waji Dalu pemimpin ditongakaken, Umarok pemimpin ditongakaken, ulama nggih, Mbah Yai Mbah Yai kula njenengan Rama Kiai Sepuh ditongakaken sedaya sehat saged langgeng momong kula njenengan dumugi swarga. Allahumma niki mas-mas calon-calon pemimpin, niki kan calon-calon pemimpin berangkat dari Hadro besok dadi Bupati Temanggung. Lho. Kasing pacine miring. Insyaallah. Insyaallah timnya kalau beduk dadi menteri. Ya Mas ya, menteri sunat. Insyaallah kabul lho, presiden, bupati sedoyo kan jabatan dunia, wektune wonten, umure wonten, kontrake wonten. Penerus sinten lho niki, bocah-bocah niki, lare-lare niki. Bulane setelan tuh ngene pemimpin nomor 2 calon-calone pemimpin dibina. Ngoten lho yo, calon-calon pemimpin adik-adik kita besok ono sing dadi bupati, ono sing dadi gubernur, ono sing dadi kepala dinas, kepala ini, ndas ini, ndas itu, ndas ini, ndas itu. Kepala ini, kepala itu dibina sing sae, sing bagus, sing barokah ditirakati. Tirakate mbiyen mboten sare mergane wiridan. Tirakate wong saiki ora turu wengi mergane ngenteni bal-balan. Ning ya wis alhamdulillah, ya karo ngenteni bal ya karo wiridan. Ibu-ibu niki lho, mas-mas niki ngenteni bal labuh ya karo ora ketang deres rong jus ya Mas ya. Alpukat karo jambu ngeten nggih. Wis alhamdulillah. Mila sarang-sarang nyun kali

kalau wingi dua hari dur-duran jaranan iya warok nopo warok ngelai-ngelai res ngaji yo tambah ono seni budaya kula matur dawuhipun Sri Susunan Pakubono sekawan lantaran tembang dipidhangetaken sing ngantuk-ngantuk kok sing sare-sareo sing liyep ngliyepo.

0: kocok.
1: Sopo dodok-dodok.
0: Kaya batagor, Mas.

ngomongi kondeling-eling wong uri bakale mati sing gering ya sing lemu ya sing blangkonan ya ketoknya lebih disi sing isor ketoknya ngapunten nggih, kok nyatane mati niku ora kena nggo geger, ora kena nggo debat. Al maut kami zlina rojil. Mati itu seperti pohon kelapa. Sing tipe kondur ora kudu kelapa sing tuwa kok, Pak. Ora kudu kelapa sing tuwa-tuwa garing ora kudu kok, Mas. Nyatane sing cilik niku kembangnya manggar ambrol ya akeh. Rodo munggah siti kakangnya manggar cilik nih kok ya dolanan karo karet unter niku bluluk nggih tiba wonten apa mboten rodo alit rodo gede malih ceng cengkir niku maknane sing kenceng le mikir cengkir lan nek mboten niki contoh lan nek ceng napa mau lah lan nek cangkir ya diombe sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulisannya saya bagi. Ya. Papa mama mas. Iki lho, papa mama. Papanya sudah ada, mamanya yang belum ada. Ya. Bun, sabar, sabar, tenang baik. Bun, bu, ono dongi ngentik-entik, jentik lho ini, jentik. Si penunggal jari tengah, pate nono, kesombongan dimatikan. Ono dongi ngentik-entik si penunggal. Paten nono panunggul apa dosane jariku lebih lentik dari anda ini nih ojok apa panunggul gara-gara sampean sih jadi kelalen gara-gara di setan gepeng semula jajar kayaknya.

Belok nyang selendro. Songong kulisa somo ojo di ndak kualat, wong sombong bakal kualat. Lah iyo bener kandamu lali sumber ketiwasan, sak beja-bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan was podo. Nggih Bu, kula jenengan ampun kaget masulin ngaji blangkonan dimanapun tempat blangkonan. Iki nek aku blangkonan palurah ketua ini tuh mandep soko gerobak nembe mudun soko kendaraan blangkonan klambine yo rada busanane rada semi-semi kraton ngisore yo sarung-sarung reketang urung lunas yo disawang ketok dewasa rada tua mergo ni blangkon dinggo iki dadi nambah tua 5 tahun lebih tua tapi ini copot blangkon kausan wah. Insyaallah balurah tambah tua. Iki panjenengan kelingan lho ngaji nang candi apa candi nop candi Pringapos. Balurah pun kaget nang mriki wonten candi jenengan tindak teng gubuke kula ngarep omah ana candi. Candi nggih candi kalaksanan cilik-cilik niku candi kal. Nggih mergene men ngelingi wong niku Jawa ora ilang jawan ora nyembah watu ora nyembah kayu ora ngurangi tauhid kok nggih nggih tapi insyaallah mugi-mugi pelajaran sejarah itu bukan cerita masa lalu saja, tapi di mana tempat kita akan kembali. Maksudnya kepribun, ini koyong ono, koyong ini, koyong ono. Oh iya ya, oh kayak kayak kayak ini cara jilat capek, ngeri kayak gini. Nono lu bu, gini. Oh pengalaman, oh sejarah, oh pelajaran. Cuman Indonesia ngagul-ngagulnya sugi ya. Tapi bisa bangkrut negarane apabila pejabat disenengi korupsi. Lho pono contone tahun 1800 awal bubar sapa VOC. Pemerintah kolonial VOC. VOC bukan negara, dia adalah dagang. Grup dagang tapi di bawah naungan kerajaan Belanda diparingi fasilitas ya kapale ya tentarane ya pasukane ya duwite ya guldene sedoyo tapi nyatane tahun 1799 akhir bubar remuk gara-gara nopo korupsi. Mila didongakaken kula matur ting awal menghadap ekonomi jangan lupa ndongakaken nopo pejabate pemerintahane sedoyo sing amanah sing selamat baro. Dan masyarakat dari ngapa sarang palura mugi-mugi sedoyo selamat, sehat, amanah, barokah sedoyo ingkang ditinandur subur ingkang winiji dadi ngrembaka bagus sembodo kang sinedya. Allahumma bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya.

0: bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
1: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
2: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
1: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
1: Siap Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Star FM. Malam hari ini DMK kembali hadir menemani Anda seperti biasa dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti ya. Kalian ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Dan ya doakan semoga malam hari ini semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya masih bahagia bersama keluarga tercintanya. Malam hari ini Lia kembali hadir menemani Anda edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 ya. Malamnya malam Kamis, Kamis manis. Semanis orang yang ada di sini. Siapa? Lia lah. Enggak ya. Pokoknya malam hari ini ditemani bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung boleh silakan merapat aja. Lia tunggu gabungnya di SMS, WhatsApp maupun teleponnya ya. Di 0851-8606-9984. Sekali lagi di 0851-8606-9984-nya. Dan tentunya Lia gak mau sendirian. Lia gak bosen-bosen bawa teman-teman Lia yang bikin kita itu sehat ya. Ada Habut Top Herbal yang paling topnya. Ada juga Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Malam-malam bingung mau ngapain? Udah nggak usah bingung, gabung aja bareng Lia di sini ya. Dan tentunya Lia pengen sapa-sapa dulu nih sobat Star FM yang selalu setia monitor 98.4-nya ya. Ada Bu Yati, selamat malam Ibu Yati. Ada Mbak Liana juga, selamat malam, halo. Ada Ibu Tuti yang ada di Gerabak, selamat malam Bu. Ada Mama Rizky juga. Mas Gondrong yang ada di Pituru, selamat malam. Mas Andre juga, selamat malam. Ada Mbak Bumbut, Mbak Sri di Purworejo juga, selamat malam. Mama Nadia dari Poncowarno, selamat malam buat Mama Nadia. Ada Mas Hoyong juga. Mas Sandy, hai halo. Lagi ngapain jam segini Mas Sandy? Jangan coba-coba halangi cinta. Bila tidak suka, Butiki Darmanto juga selamat malam. Mbah Ahmad, ada Pak Sutar, ada bapaknya Naura juga selamat malam. Om Paryono, selamat malam Om Paryono. Ada Mbak Titin juga selamat malam. Bapak Ibu Kumis, Bunda juga, halo selamat malam. Siapa lagi nih? Pokoknya buat semuanya saja sobat Star FM yang mungkin belum gabung bareng Lia, kenapa belum gabung? Yuk merapat gabung segera ya. Jangan malam-malam gabungnya, nanti lagunya gak kebagian, kasihan ya. Ibu Karmina, selamat malam Bu Karmina yang selalu setia monitor. Semoga sehat selalu buat Bu Karmina dan keluarga di situ ya. Kali ini ada siapa nih? Barusan udah muncul sebagai pembuka ada Kasih dan Sayangnya ya. Dari Nadia Nadi sekarang. Lia beralih dulu ya. Ada dari Johnny Iskandar dengan Hukum Mati. Waduh, hukum mati. Siapa yang mau dihukum mati nih ya? Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen. DMK Dangdutnya asik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio

balik lagi Lia menemani Anda di DMK malam hari ini ya. Dangdut malamnya Kumen FM yang dangdutnya asik banget. Tentunya masih setia bareng Lia di 98.4 Star FM Kebumen ya. Kamu manis buatku. Halo, selamat malam buat yang udah gabung. Lia ucapkan terima kasih banget ya. Yang belum gabung yuk buruan merapat kembali di 0851-8606-9984-nya. Yang masih malu-malu mau gabung, gak usah malu-malu. Gabung aja.

Iya, kalau sakit, aduh, bingung lihat obatnya kalau sakit abis dicubit ya, lebam-lebam. Pakai Sultana mungkin ya. Iya, pakai Sultana bisa. Kalau sakitnya di badan, barangkali Anda gak enak badan, ya pakainya Habutop, obat herbal Roman Arab yang paling topnya. Habutop ini herbal paling top ramuan Arab yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya ya Sobat Star FM. Aman banget dikonsumsi, baik sehari-hari, jangka panjang sekalipun aman, karena Habutop terbuat dari 100% herbal alami, tanpa efek samping, tidak juga menimbulkan ketergantungan. Jadi aman banget buat Anda yang mau konsumsi untuk membantu mengatasi masalah diabetes Anda, atau barangkali Anda punya asam urat rematik sering kambuh ya, atau barangkali Anda setiap hari kerjaannya tuh berat banget ya, bikin badan tuh gak enak, cepat lelah, cepat capek ya, terus juga badan rasanya kayak lesu terus Mbak Lia. Nah, coba deh minum Habutop dirutinin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Insya Allah akan membantu kesehatan Anda, juga meningkatkan imun tubuh Anda, dan juga menjaga daya tahan tubuh Anda biar gak gampang yang namanya sakit ya. Seperti itu, jadi bagus banget nih buat kesehatan, buat Anda yang udah ikhtiar nih bertahun-tahun, sudah berusaha kesana kesini, belum juga nemu jodohnya. Siapa tahu jodohnya bareng Habutop ya. Siapa tahu malam hari ini Anda lagi dengerin Lia di sini. Nah, mungkin ini menjadi jalan buat Anda ya menemukan obat yang cocok dan juga jodoh. Jodohnya pakai Habutop ya. Pokoknya bagus buat kesehatan Anda. Jadi, silakan yang mau beli Habutop bisa banget, boleh ke apotik maupun di agen resmi kami. Ingat ya, belinya di apotik dan juga di agen resmi kami yang sudah disiarkan di 98.4 Sara FM Kebumen. Jangan sembarang beli obat ya. Jangan juga sembarangan belinya, takutnya ya bukan asli gitu ya. Yang asli silakan beli di Stara Kebumen ataupun di apotik dan juga agen-agen resmi kami. Ini yang belum tahu wilayah Purworejo, wilayah Purworejo bisa beli di apotik Langgeng ya. Semua ukuran ada, isi 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul, Vitama juga banyak di situ, silakan. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Perembun, Miri dan sekitarnya, silakan beli di apotik Bonorowo ya. Di apotik Bonorowo banyak stoknya, semua ukuran ada. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Winangun, jangan lupa merapat ke apotik Tahir Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Nyebor, Agen Tejo Rakil Saputra, Pasar Baru Kota Winangun, Blok B nomor 5 dan 6. Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun, dan juga ada di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Untuk wilayah Ambal, bisa merapat kembali ke Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Hanya di Apotek Ambal dan juga di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Warga Bulus Pesantren, halo warga Bulus Pesantren, ini yang luar biasa banget ya. Silakan bisa merapat di Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Janganlah lupa membawa jala, kamu kok kepo, jangan sok. Wilayah Klirong juga bisa merapat ke Apotek Al-Huda Dorowati di depan Pasar Dorowati Klirong. Ada juga di Apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Dan juga Anda bisa dapatkan di Apotek Podomari ya di daerah Bendogarap Klirong. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Barangkali belum paham agennya di mana aja, silakan hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984. Nanti kita bantu nih arahkan ke lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Pastikan Anda beli di apotek dan juga agen resmi kami. Li Musa yang ada di Tambak ya, Li Musa ya. Terima kasih sudah beli Habutop yang isi 200 kapsul ya. Semoga saya selalu lancar rezekinya. Ditunggu ya Li Musa paketannya, insya Allah besok pagi udah sampai. Jadi ditunggu aja. Kemudian malam hari ini Lia pengen ketemu dulu nih sama siapa? Ibu Tuti. Selamat malam Bu Tuti. 27 tahun yang lalu aku di situ. Aduh, bareng suami tercinta ya.

Semoga kasih sayang kita selalu terjaga. Spesial malam ini tolong puterin lagu Kasih dan Sayang. Oke, Bu Tuti, semoga langgeng terus ya Bu Tuti ya, sehat selalu bersama keluarganya di situ. Mama Rizky, hai halo, selamat malam DMK, aku absen monitor, nitip salamnya buat semuanya fans Star FM yang udah aku sebut satu-satu yang berada dimanapun. Selamat malam, istirahat. Lagunya Hukum Mati dari Joni Iskandar. Buat DJ-nya mau lanjut siaran sampai selesai nanti. Terima kasih, kembali kasih buat Mama Rizky. Thank you sudah monitor ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lea cantik, hadir di acara DMK. Salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Bu Saminter, Mama Nomi, ada Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur, ada Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis Putri Selatan, ada Mbak Putri, Maharin, Pak Hawi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Asri, Mama Fozan, Pak Dayadi Antika, ada Mama Asrof, Mama Astrid, Mama Bila, Bunda Titin Wardani, Mami Syahrini juga, Bunda Nesalis, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Cubit Tak Mau Dicubit barusan muncul ya Mbak Bubut ya, terima kasih sudah monitor. Andre yang ada di Taman Winangun, mau ikutan gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Cinta Rahasia, salamnya buat Bunda Ervita, Bunda Nesalis, Ibu Kumis, Bu Karmina, Terosita, Umi Hanif, Mbak Yaya, Mama Asro, Mama Akmal, Mama Ririn, Mama Rizky, ada Mbak Rika, ada Kang Mamat, Kang Musin, Om Pariono, Bapaknya Naura. Buat Mbak Lianya, mau siaran aja, thank you. Ya, terima kasih kembali buat Andre ya. Jangan lupa bahagia, kata Andre kan captionnya. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat malam buat Mama Nadia. Lagunya Kais dan Laila, Mbak Lia, buat semuanya aja, mau istirahat. Buat belinya petugas sehat dan bahagia selalu, amin, doa terbaik juga. Mas Hoyong, lagunya Rumah Mungil dari Mega Mustika. Salamnya buat Mama Asi, Mama Kiki, Mama Akmal, ada Mama Asrof, Mama Nadia, Mama Wulan, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Devito, ada Mbak Bubut, Pak Sultan, Pak Suwato, Pak Pareno, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Mama Intan, ada Mas Cindy, Mama Rizky, Mama Fian, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Yanti, ada Mbak Sri, Mbak Bucin, Mbak Sibet, Mas Tejo, Mas Betran, Mas Andre, Mas Franky, Mas Imam, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja yang lagi monitor, thank you. Mas Sandy, lagunya Jangan Dendam ya, Jangan Dendam, tolong di play, salam buat semuanya aja, oke. Ada juga Mas Ahmad Jenggo, Assalamualaikum, malam Mbak Lia di rumah sama Jenggo di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya cantik, apa? Lagunya cantik, ya. Terima kasih, kembali kasih. Cantiknya Arafik bukan ini Mas Ahmad Jenggot ya. Kemudian di mana ini? Di SMS-nya, ya ini dulu. Oh, SMS-nya nanti lah bacain nanti ya di segmen berikutnya. Ada Lady, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia. Lady di Pituruh, Kulon, absen hadir setiap malam. Minta lagunya Sepedih Pasir di Mata dari Ines Cynthia. Salamnya buat semua pendengar setia di Mengka dari ujung Kulon sampai ujung Wetan, Lor Purworejo, selamat malam. Nungguin lagunya. Buat Bali aku ditunggu lagunya Tarik Si Semongko. Jauh-jauh bilang gak suka, daripada bikin pusing kepala. Jangan coba-coba halangi cinta bila tidak suka. Sepedih pasir di mata. Oh, kalau pedih kena pasir tuh pedih banget kan. Makanya sedia Vitama Lady ya kan. Kalau matanya pedih langsung deh minum Vitama, langsung deh ditetes pakai Vimata ya. Pokoknya mah gak usah bingung, kalau matanya pedih, ingat Vitama solusinya ya kan. Kali ini Lia punya lagu, udah Lia siapin di sini spesial buat Mas Andre yang ada di Taman Winangun. Ini kayaknya lagi diem-diem nyimpan cinta rahasia mulu Mas Andre ya. Ini cintanya kepada siapa lagi nih Andre? Sekali-kali jangan jangan dirahasiain gitu ya. Katanya suruh ngumumin. Ada cinta rahasia yang munculin. Pokoknya jangan kemana-mana ya Sobat Star FM. Stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen, DMK, dangdutnya asik.
asik banget.

0: masak apa sih?
1: Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
1: Bersyukur harusnya, Dek. Masih bisa makan enak, asal nggak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak, mana bisa nggak berlebihan, Kak?
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Setara FM.

0: Balik lagi bareng Lea di sini di 98.4 Sare FM Kebumen. Halo, selamat malam buat Anda yang baru gabung bareng Lea di sini. Lea ucapkan selamat malam, selamat bergabung dan luar biasa banget ya. Kali ini Lea mau buka apa nih? Buka-bukaan yuk. Buka inilah telepon ya. Yang mau naik di teleponnya boleh banget, silakan merapat aja di 0851 8606 9984. Nya ada siapa sih nih yang udah ketok-ketok terus? Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat cantik, apa kabar? Sehat?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat dong. Waduh, bapaknya Naura semangat terus kayaknya nih.
1: Iya dong, walaupun gering-geringan gak apa-apa, yang penting semangat.
0: Waduh, gering-geringan dia kalah lah ya.
1: Sekarang lembennya maksudnya.
0: Aduh. Melas.
1: Iyalah, harus lah.
0: Harus. Pokoknya sehat ya bapaknya Naura ya.
1: Ya, alhamdulillah kering-keringan.
0: Pokoknya yang penting sehat. Ini alpukat gimana? Alpukatnya udah mateng belum?
1: Orang nanam berapa ya? Dua tadi, belum.
0: Belum berbuah. Kemarin Kang Gendro cuma ngiming-ngiming doang. Kang Gendro.
1: Awas kembali ya.
0: Ini pengen dengerin lagu apa nih bapaknya Naura?
1: Aku pengen dengerin lagunya dari Tasya Karta, Awan Kelabu. Kau bagaikan mentari di atas awan. Yang gitu deh pokoknya dong.
0: Oh iya, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat tetanggaku Pak Sumarno, Pak Beredi juga. Selamat malam. Tanya Kang Gendro dulu. Selamat malam Kang Gendro. Pak Karim Cikan, selamat malam. Kamu sini, silakan peti, semoga lancar selalu.
0: Amin.
1: Ada Kang Mamat, Kang Imam Buto, ada Papa Romeo, Kang Ucup, Mas Oyong, ada Mas Andri dan Mas Cenggelamnya, ada Pak Baijo, ada Pak Tislamot, Mbak Cindy, ada Mbak Yaya, ada Pak Nur Kriro, ada Budaya Salis, Pak Sutar, Umi Hanif, juga ada Pak Pariol Monosobo, selamat malam, ada Mas Sandy juga. Ada Putra Sulung, Putra Selatan, Mama Sarah, Mama Naomi, Mama Fian. Juga ada Mr. Keling yang selalu mendengar masuk bus tuh, pendengar setia setara tentunya.
0: Oh iya dong.
1: Ada Bu Samintan, Riyati, ada Bunder, dan juga Mas Ari, ada Gomat, masuk Mas Gomat. Itu juga fan setia tuh setara loh, Mas Gomat.
0: Setia
1: buat Balia, selamat tugas sampai pulang nanti.
0: Okay.
1: Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat bapaknya Naura. Di belakangnya bapaknya Naura, dia mau masuk lagi boleh, silakan. Selamat malam, halo DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Maria?
0: Kabar baik dong. Om Pariono gimana kabar di situ?
2: Alhamdulillah sehat baik juga ini.
0: Alhamdulillah, keluarga sehat juga.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Mantap ya. Dingin enggak di situ, Om?
2: Enggak begitu ini.
0: Enggak begitu ya. Enggak jadi es batu.
2: Iya, udah 3 hari ini ya dingin enggak begitu lah.
0: Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah biasanya kalo kayak es gitu ya.
2: Oh, iya. Kalau minggu kemarin itu benar-benar kayak es.
0: Coba kalau Lia di Wonosobo seminggu sekali mandinya.
2: Walaupun seminggu sekali kalau di sini nggak bau banget, karena nggak keringetan. Iya.
0: Lia dulu di Wonosobo gitu soalnya. Ini pengen dengerin lagu apa? Lagunya
2: bola aja.
0: Bola boleh. Emang mau main bola malam-malam?
2: Oh iya biasanya.
0: Ancang-ancang ya?
2: Ancang-ancang ini.
0: Oke.
2: Masih persiapan ini.
0: Iya persiapan, pemanasan.
2: Pemanasan dulu.
0: Boleh.
2: Nanti jam 11 ke atas itu baru main bola.
0: memang ya jam 11 ke atas iya. Main bola.
2: Oh iya jadi ini di TV ini pasti.
0: Kan piala dunianya udah selesai.
2: Iya kan ada liga itu.
0: Salamnya buat siapa Om Pariano?
2: Salamnya ngikut Bapak Kena udah lah.
0: Oke,
2: okay,
0: siap.
2: Buat semua penggemar setara F Bumen di mana saja berada.
0: Oke.
2: Okay. Untuk balianya selamat tugas sampai tuntas nanti sehat selalu dimudahkan dunia kurupa rupa.
0: Amin.
2: Sendiri apa sama Jorogan ini?
0: Sendiri bos ini.
2: Oh
0: bos.
2: Nanti kami jemput ya balia.
0: Enggak sendiri ngundung.
2: Sendiri lo berarti iya. Berani ya?
0: Iya pendekar.
2: Pendekar ya harus berani ya.
0: Kemana Om Mariana? Hei, seru banget ini dasal-dasal ini. Pak Mariana mau hilang. Ini siapa nih yang masuk? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Oh, Mas, ternyata Mbak Yaya. Hei, Pak Mariana belum selesai.
3: Ya gak tahu. Kemana? Kok bisa?
0: Iya, aduh Mbak Yaya, nyondol-nyondol terus nih ya.
3: Kok bisa? Padahal aku diem aja loh.
0: Iya, soalnya di sini ini colokannya agak ini, suka keluar masuk sendiri. Jadi kalau kurang pas gitu suka ngangkat yang lain.
3: Tuh, berarti bukan salah saya dong. Maafin ya. Aku ya Pak Pariana.
0: Pak Pariana, untung udah selesai salam-salamnya ya kan. Aduh, sehat Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain malam-malam gini?
3: Ini lagi dengerin Mbak Lia.
0: Oh gitu, emang gak berisik dengerin Lia?
3: Enggak.
0: Kan biasanya...
3: Biar gak ngantuk.
0: Mbak Lia berisik banget tau, Egin.
3: Kalau gak akan Mbak Lia kan sepi.
0: Iya, emang kuburan sepi ya kan?
3: Iya.
0: Ini mau dengerin lagu apa nih Mbok Kayu?
3: Lagunya gini. Begitunya kau mudah mengingkari janji.
0: Ah ya iyalah.
3: Tapi gak tahu judulnya apa.
0: Aduh tebak-tebakan dong.
3: Iya, terus salamnya buat yang udah pada naik itu ya bapaknya Naura, terus Pak Pariono. Aku mau salami ikut bapaknya Naura sama itu Pak Pariono.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya di belakang kesana, kasihan.
0: Oke, okay, bos.
3: Buat baliannya sehat selalu, merahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitunya kau mudah mengingkari janji. Lagu apa itu? Ya, emang di sini suka pada ngadi-ngadi ya, suka tebak-tebakan. Ingkar janji atau mengingkari janji itu judulnya ya. Cobalah nanti lihat dengarkan dulu ya. Biar gak salah putar. Terima kasih Mbak Yaya. Saya selalu buat Mbak Yaya yang suka tebak-tebakan lagu. Untung di sini sabar ya kan. Baik hati lagi. Jadi Lia cariin nih buat Mbak Yaya nanti. Selamat malam. Tiga penelpon sudah meluncur malam hari ini. Terosita. Nanti aja gak bakalan kebagian di depan Terosita udah. Kan Terosita sukanya malam-malaman ya kan. Mbak Bubut tadi WhatsAppnya udah Lia bacain. Teleponnya besok lagi ya. Kemudian di belakangnya tadi ada siapa nih yang coba telepon? Mbak Surip ya. Selamat malam. Ada Putra Keling juga. Selamat malam Umi Hanif. Kemudian juga ada Basutarnya. Ada siapa lagi nih? Banyak ya. Boleh dicoba lagi nanti di segmen berikutnya. Selamat malam, Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk di WhatsApp dan juga SMS-nya lagi ya. Assalamualaikum Mbak Lia dari Mbah Karto di Kalikutes, Fitur Rohmat malam. Request Mbak, lagunya Al-Quran dan Koran dari Bang Haji Roma. Salami buat semua pendengar Radio Setara Kebumen, terima kasih, kembali kasih. Mbah Karto, nomornya ganti kah Mbah Karto? Wow, selamat ya buat ini. Iya, bareng ulang tahun Setara FM besok dong. Waduh, mantep, luar biasa. Emang ya Habu Top top chair banget ya. Sehat selalu ya, lancar sampai besok nih. Bulan Oktober ya, pokoknya mantap. Doa terbaik juga. Semoga sehat ibu dan dedek bayinya ya. Habu Top emang mantap ya. Top chair pokoknya. Semoga sehat terus ya. Aman kok. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, Habu Top juga aman ya. Semoga lancar sampai besok ya. Terima kasih udah selalu setia konsumsi Habu Topnya. Bunda Nesalis. Halo Mbak Lia, assalamualaikum, selamat malam, apa kabar? Semoga sehat, saya Bunda Nesalis, absen monitor DMK dangdutnya yang makin asik. Salam buat Bunda Rukmi, Bunda Yovita, Bunda Titin Wardani, Mama Izan, Mama Akmal, Mama Asraf, Mama Fian, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Dut, ada Mbak Bubut, Mas Giman, Mas Gomat, Mas Andre, Pak Selamat, Pak Karim, Chicken, Mbak Penyanora, ada Mbak Yaya, Umi Hanif, selamat malam aja semuanya. Sobat Star FM juga selamat malam. Buat Melianya sama tugas, sehat selalu, full barokah. Lagunya minta tolong puterin Cincin Kepalsuan, boleh ditunggu ya. Ibu Kumi, selamat malam Bu, baru nongol jam segini Bu. Ada Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono, iya Teri Yulianto, Anggos Haryono, Sami Rohmati. Lagunya Sepiring Berdua, ah gak kenyang. Di belakangnya asem. Asem apa? Terosita asem kecut, gula legi ya. Ya kan? Iya, ada Mbak Liana. Di SMS-nya ada Mbak Liana nih. Gak asik ini SMS-nya ya, baru lihat bacain. Malam-malam DMK, salamnya buat semuanya Sobat Star FM, mati istirahat. Lagunya Emansipasi Wanita ya. Bu Yati juga, waalaikumsalam. Lagunya Mimpi Salamnya buat Ibu Buyu, Mama-mama, Bapak-bapak, Mbak-mbak, Mbah-mbah, Bunda-bunda, Mas-mas semuanya. Makasih, kembali kasih. Mbak Ejaka, halo, selamat malam. Mbak Ejaka yang ada di Kebadongan terbayang-bayang. Mama Sutra. Salamnya untuk semuanya dari Asam Basis. Terima kasih Mbak Lia, semoga sehat sekeluarga Mbak, amin. Terima kasih Mbak Ejaka ya. Mbak Sri Purojo, assalamualaikum Mbak Hadir. Gimana, masih semangat? Masih dong. Lagunya Ani, salam buat yang lagi monitor. Fotokopi tadi pagi Mbak tambah sedikit buat Bunda Warti Kloano. Ada Mbak Yanti Wonosobo, Pak Sutar, Pak Karim Chicken, Pak Imam Butuh, Pak Karto Butuh, Ibu Tutik. Gerobak apa ini? Gerobak ya. Chicken. Ibu Titin, Mbak Nia cantik, terima kasih. Kembali kasih ya. Ditunggu lagunya. Tak Sambi Urung Rampungan Mbak, boleh disambi apa aja boleh ya. Yang penting tetap setia dengerin Lia di sini ya. Di 98.4 Star FM Kebumen sampai jam 10 malam nanti, dan tentunya masih bareng Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Udah enggak usah coba-coba, yang enggak pasti pilih yang pasti-pasti aja seperti Vitama ini. Diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran, aman dikonsumsi karena 100% herbal alami, sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, jadinya aman nih ya karena udah mendapat izin edarnya juga. Kemudian Vitama ini mengandung banyak banget vitamin A, vitamin E yang tentunya bagus untuk kesehatan mata Anda dan meningkatkan penglihatan mata Anda. Apa sih masalah kesehatan mata Anda? Mata berair, iritasi mata, mata katarak, glaukoma, makula dini, rabun dekat, rabun jauh, mata bengkak ya. Udah minum aja Vitama. Setelah minum kapsul Vitamanya, boleh ditetes satu tetes V matanya. Agak perih, kurang lebih 1 menit ditahan aja. Kalau Anda nggak suka yang perih-perih, boleh diminum ya cairnya. Cairnya ini bonus, Vimatanya bonus ya. Jadi Vitama bentuknya kapsul, Vimata bentuknya cair. Satu paket komplit, tidak dijual terpisah. Pengen mata sehat, solusinya hanya Vitama.

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Radio.

0: ya, satu koleksi dari Ona Sutra dengan Bolanya. Papa Riono, lagunya udah liat munculin ya, Papa Riono ada Bola. Katanya nanti mau main bola jam 11 ke atas gitu. Nonton bola maksudnya, ya. Balik lagi di 98.4 Sar FM Kebumen di DMK Dangdut, malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Hai, selamat malam. Buat yang mau gabung yuk, merapat boleh banget. Di 0851-8606-9984 nya DMK, selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Nah, Bu Karmina. Kemana Bu Karmina? Leo di halo-halo Bu Karmina ya. Oh, ke ini, ke Pental lagi Bu Karmina. Di belakangnya, selamat malam, halo.
1: Selamat malam, Nadia.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Putra Keling.
0: Waduh, Putra Keling, apa kabar nih Putra Keling yang ada di Bulpes?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, mantap, lagi ngapa ya?
1: Mbak Lia, bagaimana kabarnya?
0: Sehat, sehat. Pengen dengerin lagu
1: apa? Saya mau minta lagu Mbak Lia.
0: Boleh, minta lagu apa nih?
1: Delima, boleh enggak ya?
0: Delima, waduh, Delima mau buah apa utuh?
1: Yang ori Mbak Dia.
0: Iya, boleh, boleh. Delima dari Gilead Citras. Salamnya buat siapa nih Putra Keling?
1: Salamnya yang sudah naik aja.
0: Oke, siap, Bo.
1: Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Putra Keling ya. Sehat selalu ya. Salam buat bapaknya. Di belakangnya lagi, selamat malam DMK.
2: DMK selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waduh, waduh, siapa nih?
2: Biasa, Bang Gunung. Mbak Lia gimana kabarnya?
0: Kabar baik, uang rujak beling untuk Bang Gunung.
2: Iya, wong sakti.
0: Wong sakti. Mangan beling apa ora? Aduh, emang di situ banyak beling beneran apa enggak itu?
2: Enggak tahu. Yang kan pendatang.
0: Ngerujak tuh mangga ke apa gitu.
2: Iya, aku juga tadinya heran baru kesini kok nama rujak beling.
0: Aduh, aduh, aduh. Enggak apa-apalah kan biar beda dari yang lain ya.
2: Iya.
0: Ini mau dengerin lagu apa Mama Ashraf?
2: Lagunya ada yang judulnya Bunga Melati enggak sih ya?
0: Bunga Melati.
2: Iya, yang bunga melati hiasan gitu.
0: Bunga pengantin.
2: Oh, bunga pengantin.
0: Eh, lihatlah gitu kan.
2: Iya gitu, yang lihat loh.
0: Pada ngelihat semua nanti.
2: Iya.
0: Emang di sini suka pada ngadi-ngadi ya, lagunya diganti semuanya.
2: Ganti judul, berarti pinter nih jadi pengarang. Iya. Pengarang judul doang.
0: Nanti suruh tebak-tebakan ya.
2: Iya, biar penyiarnya tambah
0: pusing. Salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja yang ada pada naik, Om Pariono, Mbak Yaya, Bapak Enaura, terus siapa tadi Putra Keling. Asli. Ya, fotokopi mereka pada.
0: Oke, siap bos.
2: Iya, buat Mbak Lianya terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mamak Asro. Sudah ikutan gabung ya, merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya Mamak Asro, ada siapa nih?
1: Halo.
0: Halo juga. Asyik banget. Dawalia kan?
1: Soalnya Najun
0: sih. Iya. Oh.
1: Jujur banget jadi dawa eram tambang.
0: Dawa eram, gue bahasanya emang ponco dawa eram.
1: Apa kabar Balia?
0: Kabar baik, Pak Sutar, gimana kabarnya?
1: Iya, yeah, alhamdulillah kayak kuru-kuruan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Iya, empat, tiga kali, cakep.
0: Cakep. Kok gak dilanjutin?
1: Iya, cakep ya.
0: Iya deh. Pak Sutar, mau dengerin apa malam-malam?
1: Dengerin apa sih mau di connect kenal?
0: Ya mau dinaikin ada Kais dan Laila, ada Rembulan dan Matahari punya Mbak Yaya kalau nggak salah judul. Ada Rumah Mungil.
1: Gelukin KIP lah, Lara ketiban Lara apa?
0: Lara ketiban Lara, oh
1: yeah.
0: Wis Lara kelaran.
1: Ketiban mami, apa judulnya?
0: Apa itu judulnya?
1: Menari di atas luka.
0: Itu mas seneng-seneng kayak gitu ya.
1: Lara ketiban Lara.
0: Menari di atas luka boleh dikirim buat siapa lagunya nih?
1: Ya tadi ada Mama Asro juga. Boleh semuanya aja lah, atau kopi aja.
0: Oke, siap bos.
1: Sama terkecil doa yang sama yang lah kita ketemu kelekatan juga.
0: Amin.
1: Sayangnya matukah, semoga jaya telah sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar sudah ikutan gabung merapat ya di DMK malam hari ini. Satu penelpon lagi, boleh yuk. Silahkan yang mau naik boleh di 0851-8606-9984-nya. Selamat malam, Ibu.
2: Selamat malam, DMK, Mbak Lia.
0: Iya, tadi udah diangkat pertama, Ibu kemana, Bu?
2: Iya, nggak tahu itu, aku lewang.
0: Waduh, nggak ada suaranya ya, Bu. Udah halo loh, iya. Ha, gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa masuk lagi nih, Bu Karminah ya.
2: Iya. Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Karmina di situ sehat dan keluarga juga sehat ya.
2: Iya, sehat semua.
0: Amin, alhamdulillah. Luar biasa.
2: Iya, itu naikin ikut itu aja lagunya Mbak Yaya ya.
0: Oh, lagunya Mbak Yaya. Boleh.
2: Iya, biar cepat.
0: Tapi bener apa enggak lagunya? Nanti coba kita tanya Mbak Yaya.
2: Enggak tahu, pokoknya saya yang ikut.
0: Iya. Soalnya Mbak Yaya tebak-tebakan, katanya yang liriknya begitunya kau muda ingkar janji gitu.
2: Saya juga enggak tahu lagunya apa.
0: Ya nanti coba tanya Mbak Yaya. Salamnya buat siapa nih, Bu?
2: Ya, salamnya itu tadi, Bu. Apa itu Mama Asratnya?
0: Mama Asrat.
2: Mama Asrat. Terus tadi bapaknya Naura, terus Pak Tariono Wonosobo, Pak Suparno, terus Pak Islama, Mas Andre,
0: okay.
2: Mas Oyo, terus Pak Ahmad, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Deni, Bunda Nailis, Mama Pi, Mama Final, Mama Nami, Umi, Mbak Tri, Dindi,
0: Terus siapa
2: Mahfud,
0: lagi?
2: Mbak Tembar, Mbak Yanti Wonogo, Mbak Yanti Maron.
0: Oke, siapa lagi?
2: Dan semuanya aja, Mbak Rian, selamat malam.
0: Siap.
2: Buat Mbak Riannya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga Mbak Rian sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Karmina, saya selalu. Empat penelpon sudah meluncur. Kasihan deh Terosita. Terosita kelima, gak masuk ya. Udah dibilangin Terosita nanti spesialis malam, ya kan. Buat penelpon sudah meluncur. Lihat, baca-baca lagi, pesannya udah masuk ya. Ada Mas Cindy, selamat malam. Mbak Nur di Klirong, assalamualaikum, balik, selamat malam, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah baik sehat. Lagunya Hitam Bukan Putih, salam buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Umi Hani, Mama Asraf, Mama Cindy, ada Mama Fitri, Bunda Evita, Mbak Titin. Ada Bu Kumis, Bu Yati, Bu Saminten, ada juga Pak Sultan, Bapak Nyenora, Kang Imam Butuh, Mas Denny, Mas Muksin, Mas Taryono, Om Paryono, dan Kang Mamat. Buat bolehnya saya selalu sekeluarga full barokah, amin. Datar baik juga buat Mbak Nur ya. Assalamualaikum Mbak Lia, minta lagu Radio Dangdut dikirim buat semua pendengar Star FM dari Kang Nurdin yang ada di Padureso Pasar Pon. Buat penyanyi makasih, kembali kasih buat Juragan ya yang ada di Pasar Pon Padureso. Kang Nurdin, kalau mau beli Habutop bisa di Apotek Padureso ya, banyak di situ, deket kan, apalagi kalau pasaran di Pasar Pon Padureso ya. Kalau warga Wonosobo beli di mana Mbak Lia? Wonosobo bisa beli di sini, Apotek Wadah Selintang ya, di Jalan Raya Perembun Cangkring Wadah Selintang Wonosobo. Di situ juga ada Habutop, Vitamin dan juga minyak herbal sultananya. Kemudian juga buat Anda warga Alian, jangan lupa merapat ke Apotek Seruni Farma Alian di dekat Pasar Seruni Alian. Kemudian ada di Apotek Tahir Farma Alian di daerah Bojongsari Alian, Apotek Kondang Bergas, Apotek Sawangan, Apotek Wonokromo, Apotek Tahir Farma Krakal. Wilayah Kebumen Kota, jangan lupa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, ada juga di Apotek Anahdia. Di timur pertigaan Panjer kurang lebih 100 meter, di situ ada Apotek Anahdi. Yang berada di wilayah Pejagoan bisa merapat ke Apotek Tahir Farma Kuayuhan di utara perempatan Sokabaru Kuayuhan. Ada juga di Apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Kalau yang berada di wilayah Petanahan bisa merapat kembali ke Apotek Petanahan Farma di selatan Pasar Petanahan. Apotek NS Farma 2 Petanahan, ada juga di Apotek Tahir Farma 3 ya, di daerah Jogomertan Petanahan. Warga Puring, Pak Kijan yang ada di Puring, Kaleng, bisa beli di apotek sini. Apotek Tunggal Sehat ya, Apotek Tunggal Sehat dekat SD Negeri Kaleng. Terus juga bisa beli juga di Apotek Pas Sehat Puring dan juga ada di Apotek NS Farma Puring deket Puskesmas Puring ya. Di situ dari pertigaan kantor Kecamatan Puring, di situ ada yang namanya Apotek NS Farma Puring. Terus bisa juga beli di Apotek Salsabila di Jalan Metanoton Puring. Kalau Anda berada di wilayah Gombong, Kuarasan, Rowokele ya dan sekitarnya, silakan bisa beli di Apotek Untung Farma Kuarasan di daerah Purwogondo. Kemudian juga bisa beli juga di Apotek Tahir Farma 1 Rowokele, ada juga di Apotek Tahir Farma 2 Gombong ya. Terus juga bisa beli di Apotek Tahir Farma 8 di daerah Demang Sari Ayah. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Di SMS, assalamualaikum dari Mas Jaya Perkasa di Pageralang RT 4 RW 12 Banyumas, request lagunya Cincin Merah Delima dari RV Karina. Buat belinya yang lagi siaran, semoga tetap senantiasa sehat dan bugar selalu dalam kesuksesan dan keberhasilan, amin ya. Doa terbaik juga pokoknya. Janganlah lupa membawa jala, kamu kok kepo, jangan

Pituruh itu beli Lady, Pituruh belinya di mana Mbak Lia? Belinya bisa di ini. Apotek Barokah ya. Apotek Barokah di situ ada Habutop, ada Vitamay juga, Sultana ada. Di Barokah tuh Megulung Lor ya, daerah situ Lady. Kalau enggak biasanya ke ini Prembun dekat, gak aplikasi terjalin Prembun gitu. Atau barangkali mau dikirim via paket, atau barangkali mau diantar itu bisa ya. Untuk warga sekitar Pituruh itu yang tersedia hanya di Apotek Barokah Pituruh di daerah Megulung Lor. Atau barangkali bisa dibantu dikirim via paketnya atau diantar ya. Lady ya. Mau dianterin Lady? Dianterin siapa? Dianterin Lia nanti Lady. Ya hubungi aja nomornya Lia ya. Terima kasih banget buat Sobat Star FM yang selalu setia menggunakan Habutop, Vitamay dan juga minyak herbal Sultana. Lancar terus rezekinya, berkah barokah, dan semoga yang dikeluhkan segera membaik ya. Boleh sharing-sharing juga buat yang lainnya, boleh testimoni juga buat yang lainnya ya, biar makin banyak yang sehat lagi bersama Habutop, Vitamay dan juga minyak herbal Sultananya. Mbak Yaya, mana nih Mbak Yaya? Monitor nggak Mbak Yaya? Lagunya lo munculin ya Mbak Yaya, coba lagunya yang ini atau bukan?

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Baik, satu koleksi bersama muncul dengan delimanya ya. Dan tentunya masih setia bareng Lia di sini. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Sar FM Kebumen bareng Lia di sini. Lia ucapkan selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini ya. Yang belum bergabung silakan merapat aja di 0851-8606-9984-nya. Lihat di sini masih bareng Habu, top obat herbal ramuan Arab yang

0: banget siapa nih. Lia mau sambil baca-baca pesan yang udah masuk ya. Ada Mama Akmal. Selamat malam buat Mama Akmal. Halo. Mbak Lia ikutan Desol biar anget di DTL yang makin asik. Dangdutnya ser. Lagunya Kasih dan Sayang. Salamnya fotokopi yang udah pada naik aja. Pendengar setia Star FM Kebumen, tanpa terkecuali mati istirahat. Buat Mbak Lianya, terima kasih. Mati istirahat, oke. Mat lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Salam sehat, bahagia selalu, follow barokah, amin. Doa terbaik juga ya buat Mama Akmal. Lagunya Kasih dan Sayang, kalau nggak salah tadi udah gasik jam 7 ya. Buat pembuka tadi Mama Akmal. Udah di request sama ini Ibu Tuti kalau nggak salah tadi gasik kan. Ada lagi di belakangnya. Selamat malam, ada Pak Topik di Tanjung Rejo. Assalamualaikum Mbak Lia Santi. Salam buat istriku. Katanya, Ma, terima kasih telah memegang tanganku ketika aku sendirian dan tinggal di sisiku. Aku beruntung memiliki istri yang begitu cantik dan luar biasa. I love you katanya tuh. Aduh, aduh, aduh. Alia yang keselak ini ya. Salam-salam juga buat Pak Bambang, Pak Kari, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak De, Selamat, Banya Nora. Ada Mama Nomi, Mama Fatma, Mas Gomat, Pak De, Bapak Gagak Rimang, Mama Juna. Lagunya Matahariku dari Nur Halimah. Tak tunggu sampai habis, makasih. Semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya. Amin. Doa terbaik juga ya. Saya selalu buat Pak Topiknya dan juga Teh Rosita cantik ya. Gimana Teh Rosita rasanya digombalin? Mending Teh Rosita ya kan digombalin. Lia dikasih gombalan beneran. Suruh ngelimpet maksudnya. Iya. Sama-sama gombal. Tapi beda cerita ini Teh Rosita. Gimana Teh Rosita? Kayaknya perlu diajarin Pak Topik ini deh. Iya kan? Ya, iyalah. Oke, Tante Asita, selamat malam. Kenapa Tante Asita SMS-nya cuma T1A1TA? Asita maksudnya kali ya. Ya, terima kasih sudah monitor selalu Tante. Late Movie juga, thank you sudah monitor. Ya, ada ditambah ya, beli Habutop yang isi 200 kapsul. Terima kasih ya, saya selalu ditunggu. Insya Allah besok pagi datang, sampai ya. Soal cinta aku yang rasa. Di sini Lia masih bareng Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Apa sih manfaat dari Sultana, Mbak Lia? Kok orang-orang pada nyari Sultana, Sultana, Sultana? Minyak Sultan kali ya? Iya, minyak Sultana ya. Ingat, minyak Sultana, minyak yang serbaguna. Ini selain untuk gatal-gatal eksim, apalagi sekarang lagi musim-musim dingin nih, gini kan. Enak banget nih kalau kita itu dioles-oles menggunakan minyak herbal Sultana. Rasanya makin anget ya, makin hangat tubuh kita. Terus terhindar dari gigitan nyamuk. Terus rasanya tidurnya serasa dipijit sama istri tercinta ya kan. Enak banget kalau pakai minyak Sultana mah. Tidurnya angles, angles tuh apa ya. Enak gitulah pokoknya ya. Udah minum Habutop sebelum tidur 2 kapsul. Terus badannya dibalurin menggunakan minyak herbal Sultana. Cocok deh. Perpaduan yang sangat bagus untuk masalah yang Anda derita. Apa sih? Udah capek seharian, badan pegel-pegel ya. Kembalikan dong staminanya bareng Habutop dan juga minyak herbal Sultana. Silakan beli di apotek maupun di agen-agen resmi kami ya. Hamas Herman Erson, malam juga. Salam buat yang dengerin aja, katanya lagunya ngikut dari Herman Erson di Karanggedang Sruweng. Ini Karang Gedang Sruweng berarti karangannya banyak gedangnya ya Mas Herman ya. Kayaknya ini iya deh. Malam Bali emang lagu hitam dari Bunda Rita Sugiduit ya, buat Kanca Lembur. Dikirim buat fans Tara dimanapun berada. Terima kasih. Kembali kasih. Sama-sama juragan ya, Kang Mamat, ditunggu lagu hitamnya. Oh iya, malam hari ini gak ada wayang dulu ya. Libur dulu wayangnya. Nanti udah Lia siapin lagu koleksinya Evita Mala sampai semalam suntuk gitu ya, sampai jam 4 pagi. Buat teman lembur Anda yang malam hari ini masih harus lembur ya, semangat-semangat lemburnya. Pokoknya jangan geser-geser, pantengin terus 98.4 Sara FM Kebumennya. Udah Lia siapin semuanya pokoknya ya. Jadi malam hari ini wayangnya libur dulu karena ada full album dari Evita Mala mau meluncur gitu. Ada yang mau gabung di teleponnya enggak? Kalau enggak ada, Lia lanjut ke lagu berikutnya dulu. Kalau ada, boleh silakan merapat di teleponnya di 0851-8606-9984. DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
1: DMK, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dunia yang asik
0: banget. Ngat-ngat.
1: Aduh. Aku selalu menanti.
0: Aduh, selalu terakhir.
1: Dirimu, Mbak Lia.
0: Masa? Kok munculnya malam-malam terus sih? Gimana sih?
1: Tadimu yang ngesok malam.
0: Iya, Lia sengajain. Siapa ini yang telpon? Oh, Teh Rosita, udah biarin aja, nggak usah diangkat.
1: Udah tahu. Lihatmu emang begitu sama diriku.
0: Udah, dia mah spesialis malam. Biar monitor
1: aku mau
0: terus.
1: Minta lagu, biarin aja nanti, gak apa-apa.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya yang tingginya cuma 159.
0: Panjangnya berapa?
1: Ada apanya sih?
0: Ada apanya ya?
1: Ada apanya coba?
0: Ada apanya ya?
1: Pasti ngerti.
0: Ada apanya sih? Ada itunya pokoknya ya.
1: Kumis jarang ngejar. Kulit agak hitam.
0: Emang kulitnya harus banget agak hitam gitu ya?
1: Biar gak geli.
0: Iya. Kalau putih gimana itu?
1: Aduh, Mbak Bubut, hei, Mbak Bubut miskol tuh.
0: Ada apanya?
1: Ada apanya sih? Iya.
0: Pokoknya
1: aku juga nggak tahu. Itu kan aku juga bertanya. Coba ada apanya?
0: Coba.
1: Makanya aku tanya Mbak Lia. Ada apanya sih?
0: Pokoknya ada sesuatu yang.
1: Sesuatu.
0: Dinantikan
1: salamnya,
0: terus.
1: Salamnya. Aku mengirim salam nih.
0: Boleh, silakan.
1: Yang udah pada naik tadi.
0: Siapa yang udah pada naik?
1: Ada bapaknya Naura, ada Om Pariono, terus ada Pak Sutar, ada Mama.
0: Siapa?
1: Itu kan lupa.
0: Orang
1: pokoknya
0: tidongan.
1: Yang tadi Mama-Mama, iya.
0: Mama-Mama enggak tuh?
1: Mama-Mama pokoknya ya, bukan Papa.
0: Siapa lagi?
1: Bukan A-A-A.
0: Bukan Mas-Emas.
1: Bukan mas-mas, iya, tapi mama-mama tadi. Terus Mama Naomi, monitor enggak ya? Mama Fatma, terus Mas Erson, Mas Herman Erson. Hey, aku cawel dirimu.
0: Jangan mau mental-mental dicawel.
1: Pokoknya ya buat semua aja Mbak Bubut aku corek lagi.
0: Okay.
1: Terus siapa Mas Ari, Mas Komad, terus Bundar, Bu Kumis, ada Mahin, ada Turun Ambar, Mawel, hey Mawel.
0: Siapa lagi?
1: Masih manja aja lah ya, kelamaan nanti aku
0: diseruduk.
1: Seruput durian ambal, terus ya pokoknya buat semuanya, buat Mbak Lianya selamat tugas sampai tugas, semoga sehat selalu dari sekitar barokah. Walaupun udah malam aku dikasih waktu, aku seneng banget. Hey Mas Andre, monit masih tuh Dora.
0: Masih
1: gasik. Jangan lupa dia. Ada apanya sih?
0: Ada itu. Makasih.
1: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Rosita cantik, si spesialis malam ya. Gak bisa masuk pagi, gak bisa masuk gasik. Tante Asita mau naik di telepon, boleh Tante, silakan di 0851-8606-9984 nya. Jadi naik gak Tante Asita? Kalau gak jadi Lia nanti ini lanjut.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Tante. Lagi ngapain Tante?
2: Oh, lagi ngeloni putu, Nek.
0: Ngeloni putu, Nek. Oh.
2: Iya.
0: Ini kambingnya udah pada tidur belum kambingnya?
2: Iya, udah pada tidur, jadi gak sempat nakalin HP. Lagi gitu. Banyak order.
0: Lagi banyak orderan, mantap, juragan.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Kambingnya di sate satu.
2: Iya, disini ada orang beli tobat dekan, gitu. Orang sini-sini saja. Ya.
0: Lagunya apa? Gitu.
2: Lagunya menunggu.
0: Menunggu siapa, Tante?
2: Oh, menunggu kafe lah, kalau Fatire kafe yang kita cipara kebunan banget, orang-orang.
0: Iya, nggak nongol-nongol, Tante kemana aja pada kangen tahu, apalagi Mas Ari tuh. Dicariin Mas Ari terus.
2: Iya, mau nunggu, masih lagi ngeloni putunya, sing tindik.
0: Oh, gitu.
2: Lagi ngeloni putunya.
0: Oke.
2: Iya, oke.
0: Oke, sami-sami. Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Tante Asita. Sehat selalu Tante. Ya, kambingnya laris manis ya Tante ya. Mantap ini juragan.

Oke, lanjut ke lagu berikutnya udah siapin di sini. Ada Jangan Dendam, spesial buat Mas Sandy. Lagunya lo yang munculin ya Mas Sandy dengan Jangan Dendamnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Bu Kumis mau munggah tapi wis ngantuk. Udah tidur aja Bu Kumis. Udah malam tidur, yuk tidur. Aduh, Jangan Dendam lo yang munculin.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gunung Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen

Dengan rumah mungilnya ya, sebagai di rumah mungil yang mungkin Anda tempati ya, bisa ini penuh dengan cinta dan kehangatan, terus juga penuh kebahagiaan juga ya di keluarga Anda. Pokoknya semoga semuanya keluarga Sobat Setara FM penuh dengan bahagia bersama buah hatinya, pasangannya juga ya. Jangan lihat besar kecilnya rumahnya ya, tapi isinya penuh cinta atau enggak.

gitu ya, damai, tentram atau enggak gitu. Dan bisa dilihat rumah tangga bahagia, benar-benar bahagia itu ya. Pokoknya saling melengkapi ya, kalau namanya pasangan, baik buruknya saling melengkapi gitu. Ini udah jam berapa ini? Jam 9:30 ya. Waduh, Lia mau pamit. Lia mau pamit dari DMK Mama hari ini ya. Tadi lagunya udah Lia siapin semuanya. Dan nanti ada wayang lagu full album dari Evita Mala ya. Udah Lia siapin sampai jam 4 pagi. Jadi silakan buat Anda yang mungkin malam hari ini masih lembur atau begadang karena ada tugas, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum Habutop ya sebelum bertugas atau beraktivitas, sebelum melembur juga, sebelum tidur juga. Pokoknya wajib banget malam hari ini minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Pastikan Anda sehat bersama Habutop. Pastikan keluarga Anda sehat juga bersama Habutop. Yang mau nyoba boleh, ya, ada isi 50 kapsul. Kalau yang udah langganan biasanya langsung beli yang isi 200 kapsul biar hemat, biar bisa sampai 1 bulan gitu ya. Baru jam berapa Mbak Lia? Jam berapa ini? Waduh, jamnya Lia jam 10:30 Mbak Bubut. Wah, udah kelewat kayaknya ini Lia ya. Yaudah deh, pokoknya terima kasih banget yang udah pada gabung bareng Lia di sini. Lia doakan semoga semuanya sehat, semoga semuanya bahagia bersama keluarga kecilnya ya. Dan tentunya malam hari ini yang belum minum Habutop, semoga besok malam pada bisa minum Habutop juga biar makin sehat lagi. Yang lagi ikhtiar menggunakan Vitama juga boleh diminum 2 kapsul menggunakan Vitamanya malam hari ini. Terus jangan lupa ditetes 1 tetes Vimatanya. Ini satu paket yang tidak dijual terpisah. Paket yang dikhususkan untuk kesehatan mata Anda. Bagus ya. Luar biasa karena terbuat dari ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ekstrak daun pepaya. Silakan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Buat Anda yang mungkin mau diantar atau mau dikirim via paket, tinggal hubungi nomornya Star FM aja di 0851-8606-9984. Terima kasih yang udah bergabung. Lia pamit. Salam sehat dari Lia. Lagu terakhir ada Menari di Atas Luka, spesial buat Pak Sutar. Lagunya Lia munculin ya Pak Sutar. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: nonton, Du. Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
0: Apa ini, Du? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
0: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
0: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramon Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh bu, namanya juga olahraga kan bapak, jarang banget olahraga tuh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyuk biar gak sakit gitu.
1: Iya ibu, maaf atau jangan pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat bapak nggak kumat-kumat terus dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena nggak mau bapak sakit karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya bu, ya lo, gini amat, lagi sakit malah disembur sama si ibu.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Radio Star.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
0: 98.4

0: dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara

0: mall Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Yang check up ayah?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel.
1: Mm-mm.
2: Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik. Ibu berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya.
2: Ya,
1: terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara FM.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya, Bu?
1: Keluhan saya

0: atas kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: tolong dong ambilin obat mama.
1: Obat apa, Ma? Mama sakit.
0: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
1: Oh, butop ya? Emang

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Radio

top butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Setara FM.

0: Tenang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena diabetes, Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang ngene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul.
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah dhisik apa ya? Ayo atuh, Sul. Batiri tuku.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: 98.4 Radio

0: temenan tembangane barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tuwa pian apa?
1: Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan nak.

Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas.

0: bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda. Alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: 자차 발령도와 너와까지 뒤에 떡배 도용할러니들 양할라
1: nang apa Rika mbah? Ketone malah si temen.
0: Walah tul tul. Kie tenaga tua ya mekap mekap. Gawa semene pe rekasa temen jan.
1: Walah mbah mbah. Mulane nginum habu top mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng kaki kasirun. Ngombe habu top saiki tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kolah. Jajal nginum Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4

0: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Setara

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: ini Bu Asi. Saya abis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
5: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
5: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
1: Masa sih bu?
5: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
5: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
1: Emang bisa bu?
5: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata, mau mata minus, plus silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seseorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk Mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan Sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan? Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti Jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam. Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal. Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia.
2: atau karena faktor nasib. Pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja gak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang baik, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun

dapat rezeki. Pokoknya kertok. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan, kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga, ini ada tapi tidak bisa dijadikan sandaran, dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini? Sejauh mana persaingan dalam hidup? Sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan? Sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu? Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita

0: sholat untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji untuk mencari ridho Allah? Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya bloon juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. "Wa la tansa nasibaka minad dunya," tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia. Padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana.
1: Bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia,
0: asal di akhirat kita bisa bahagia, kan masih ada harapan.
1: Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka.
0: Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, cuman malam mirip mulu.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek
0: tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang.
1: Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta,
0: tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak?
1: Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini,
0: Allah ridho apa tidak?
1: Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini,
0: Allah ridho atau tidak?
1: Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman,
0: Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang.
1: Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan,
0: Allah ridho atau tidak?
1: Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang,
0: dia selalu menimbang, menimbang, menimbang terhadap ridho Allah tadi.
1: Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa?
0: Tidak.
1: Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor?
0: Tidak.
1: Akhirat hanya menyidang,
0: kau sholat atau tidak?
1: Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman?
0: No problem.
1: Tidak jadi masalah di akhirat itu.
0: Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah.
1: Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau.
0: Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya.
1: Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk?
0: Tidak.
1: Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah
0: kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah.
1: Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini?
0: Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan.
1: Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata,
0: diajarkan oleh agama kita.
1: Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat,
0: tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini.
1: Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha.
0: Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang.
1: Kamu kaya?
0: Betul Pak.
1: Bantu yang miskin. Kamu miskin?
0: Iya Pak.
1: Berusaha,
0: seimbang.
1: Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya
0: agar timbul gairah kerja.
1: Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok
0: supaya timbul khusyuknya.
1: Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya,
0: akhirat itu lebih utama daripada dunia.
1: Bagaimana implementasinya?
0: Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi.
1: Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah,
0: dunianya pasti ikut.
1: Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata,
0: akhirat akan hilang.
1: Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu, baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang,
0: dengan motif lillahi ta'ala.
1: Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah,
0: dunia biasanya ikut.
1: Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata,
0: akhirat akan luput.
1: Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap
0: akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini.
1: Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai,
0: tentu harus ada alat untuk mencapainya.
1: Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri. Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan

0: untuk mencapai tujuan tadi.
1: Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai?
0: Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban.
2: Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
1: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga.
0: Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah.
1: Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya adalah anfus dan amwal,
0: harganya adalah surga.
1: Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa?
2: Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
1: Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen?
0: Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri.
1: Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek
0: harus jadi rahmah bagi lingkungan.
1: Untuk tujuan jangka panjang
0: harus menunjang jalan menuju ridho Allah.
1: Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab.
0: Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya,
1: itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal,
0: harta, uang, tanah, rumah, kebun,
1: untuk tujuan jangka pendek
0: harus menjadi rahmah bagi lingkungan.
1: Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta
0: harus menunjang jalan menuju ridho Allah,
1: harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara.
1: Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmu
0: kau amalkan untuk apa?

Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Bahwa kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal, dibelanjakan di jalan haram. Atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik. Menang judi, nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Suatu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall. Kata orang kulon, a walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya. Entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebukin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana keblangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik. Itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan kini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di
teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pabak yang naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan, karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis 1 botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair, dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya.

Masih jaketan, masih sarungan, masih selimutan. Hai, ayo bangun deh, jangan malas-malesan ya. Ini aja udah sampai sini ya, sampai radio gitu ya. Iya, makanya yuk bangun, jangan sampai rezeki kita dipatok ayam. Ya kalah sama ayam berkokok yang udah bangun dari tadi ya. Oke, hai hai hai, ya udah ikutan gabung juga, thank you banget. Pada tepat waktu sekali ya untuk gabungnya ya. Ya yang belum gabung masih Nia tunggu yuk, bareng Oldies & Morris kali ini bersama Nia sampai jam 8 nanti. Special edisinya di hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus tahun 2026. Yuk kita sama-sama doakan semoga saudara kita yang lagi sakit cepat sembuh. Ya, dan juga kita juga harus pandai-pandai jaga kesehatan ya, yang lagi gak sakit ya. Ya, jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan. Apalagi setiap pagi tuh selalu ditemani lagu-lagu nostalgia yang bikin semangat. Pokoknya kalau pagi tuh paling enak ya, sambil minum

jangan lupa pagi ini Nia juga masih bersama Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Oke. Iya dong, sehat ya. Emang sehat mahal, jadi kita harus pandai-pandai jaga kesehatan. Oke, Nia lanjut ke lagu berikutnya dulu ya. Thank you banget yang udah pada merapat. Mat pagi semuanya, tambah semangat, tambah sehat pokoknya ya. Ada lagu berikutnya dulu Nia puterin dari koleksinya Titik Sandora, Perasaan Yang Ditinggalkan. Stay tune baru Nia di All These Memories.

0: Nenek Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik loh pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah, top gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

Oke, masih bersama nih ya, bareng Olin Sememoris. Hai. Wah, udah pada matengan belum nih Sobat Star FM? Ada yang lagi masih sibuk masak? Bangun kesiangan ini Bania ya. Bangunnya kesiangan.

Semangat, semangat, semangat. Pokoknya ya hari ini kita semuanya diberikan rezeki yang berkah ya, amin. Ya rezekinya udah berkah Mania, apalagi nih ya habis gajian nih, masih tanggal-tanggal muda ya. Iya, gajian tadi bagi.

hari juga, tapi jangan lupa juga ya. Iya, harus dikasih jatah buat beli Haputop untuk tubuh kita ya. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Yang lagi kehabisan Haputopnya, yuk buruan beli ya, mumpung masih banyak nih uang gajiannya ya, masih tebel dompetnya kayaknya ya. Iya, jadi yang butuh dana tuh gak hanya ya air listrik ya, tubuh juga butuh banget dana ya, untuk daya tahan tubuh, untuk yang gampang jatuh sakit, untuk yang sering pegel ya, untuk yang sering lemas. Iya ya, pokoknya minum saja yang namanya Habutop. Sehari berapa kali sih? Habutopnya 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul. Dan jangan lupa menggunakan air hangat. Oh iya, barangkali ada yang pengen dikirim paket atau di COD gitu ya Habutopnya. Boleh-boleh banget ya Sobat Setara FM. Karena sehat tuh gak ada batasannya ya, semua orang berhak sehat, semua orang ya punya ya caranya tersendiri untuk sehat ya. Kalau kamu gimana nih, gunain Habutop aja ya. Nah, Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, terus yang kena mah, asam lambung, asam urat ya, barangkali juga ada yang kena liver, insomnia, dan berbagai masalah sakit lainnya. Iya ya, jadi semua perlu Habutop pokoknya. Nah, udah sembuh nih, Bania, gak minum Habutop lagi, gak masalah. Iya, gak masalah, mau minum terus justru sangat-sangat baik, karena bisa untuk ya daya tahan tubuh kita, oke? Okay? Oke, kebetulan Habutop tuh ada 3 kemasan nih, Sobat Zara FM. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Ya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Harus coba, harus minum, harus benar-benar ya sedia di rumah ya, biar satu keluarga di rumah sehat terus bareng Habutop, oke? Oke lah. Ya udah deh, yang mau lanjut bacain WhatsApp ya, ini udah banyak banget ternyata. Kebetulan pagi ini yang merapat, yang belum merapat silakan masih ditunggu di 0851-8606-99884. Wih, orang Fitur lagi bikin mangut lele. Mana sih nih, jangan dipamerin doang ya. Pamer doang tapi gak bagi-bagi ah. Oh, males ya, males dipamerin maksudnya ya, udah bosan. Oke, Nia bacain dari Mbak Yaya cantik. Selamat pagi buat Mbak Yaya. Nia baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Yaya sehat ya. Katanya mau salam-salam buat Bu Gi, Bunda Tini, Bu Yati, Bu Tuti, Mama Asra, Mama Naomi, Bu Sri, ada Mbak Yanti, Mbak Cindy, Bu Karwina, Bu Pariono, Pak Yanto, Pak Nyenoro, Mas Oyong, Mas Andre. Dan untuk semuanya, lagunya katanya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Buat Lania, makasih, sehat selalu, metugas. Thank you buat Mbak Yaya. Lanjut dari Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo ya, gabung di Oldies Memories. Katanya lagunya Perasaan Yang Ditinggalkan dari Titik Sandora. Salam buat Bunda, Pak G, Mbak Putri, Bunda, ada Bunda Wartik, Mbak Kakung, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Umi Hanif, Mbak Sri, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Om Pariono. Ada juga untuk Pak Gendro, Bapaknya Nora, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Garjikan, Mbak Ahmad, Papa Romeo. Dan untuk semua pendengar Radio Setara FM Kebumen, buat manianya, petugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you buat Pak Paijo. Dari Mbak Bubut, selamat pagi. Hadir katanya di acara Oldies Memories, salam buat Bunda Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Bu Kumis,
Ada Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Pak Hafid, Pak Ahmad, Pak Maimbar, Mbak Sri, Mbak Fauzan, Pak Diyadiantika, Mama Asra, Mama Astrid, Bu Kumis. Ya. Walah, ini semuanya pada double-double semua ini ya. Coba dicek lagi Mbah Bubut ya. Ini Bu Kumis ada 2, Mama Bila ada 2 ya. Ya, coba ya. Kalau mau atensi jangan dikopas aja ya, Sobat Sara ya. Sambil dicek ya, kasihan penyiarnya udah dibaca 3 kali namanya sama aja ya, orangnya juga sama gitu ya. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta buat Benny Amat, jalan tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut ya.

Sumarno, ada Pak Oyong, ada Mas David, Pak Gendro dan diambil Mas Andre, Mbak Isna dan untuk Putri Selatan. Makasih banyak Bunda Warti. Ya, ada Papa Romeo diambil. Selamat pagi buat Papa Romeo diambil. Aldis Memoris, diplay dong lagunya Ada Bunga Dalam Hati, Jamal Mirdad. Salam buat Pak Paijo, Putra Sulung, Bapaknya Nora, Putri Selatan, Duren diambil, dan untuk semua penggemar Setara FM aja, buat Nia petugas sampai tuntas. Thank you Papa Romeo, sehat-sehat ya. Mas Andre, wah gasikan juga nih Mas Andre. Selamat pagi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, gabung lagi di Oldies Memories, lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Salamnya buat semua sobat Setara FM yang udah pada nyalamin Andre, semoga kalian diberikan kesehatan semuanya. Salam juga buat Ibu Fatur yang lagi ubrek-ubrek, semoga sehat terus Ibu. Buat Mania Mat Siaran, tetap semangat dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Ya, Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Sehat Mbak Nia? Sehat alhamdulillah. Minta lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salamnya buat Ibu Yati, Bu Ayu, Papa Ayu, Pak Yanto, Mi Hanif, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina, Mbak Yanti, Pak Imam, Mas Oyang, Bang Karim Chicken, Duren Diambal, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Fian, dan terima kasih untuk Baniannya, Mama Tegas, sehat selalu, bahagia selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin ya. Kayak udah pernah lihat aja Mbak Sri ya. Mama Ainun, halo, buat pagi juga. Lagunya Bukit Berbunga di play dong Mbak Nia. Makasih dari Mama Ainun buat Nia mat siara aja, Mama Tegas, sehat selalu, bahagia selalu. Makasih buat Mama Ainun ya, sehat-sehat nih. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam. Pagi Oldies Memories, lagunya Kuma Nanti Seorang Kekasih. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Heni, Bang Iki, Mbak Amat, Kang Giman Rajir, Kang Oyang, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Pak Karin Chicken, Bapaknya Nora, dan untuk semua pendengar radio Setara FM Kebumen. Untuk Bania, makasih ya. Makasih banyak buat Mama Rizky. Mbak Siti, hai buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes Pituru, waalaikumsalam. Katanya salam buat semua pendengar radio Setara FM. Minta lagunya Soto Mariam. Salam-salam buat Mbak Karto, Bunda Ervito, Bunda Nisales, Bu Yati, Umi Hadi, Mbak Sri, Bu Heni. Ada untuk Mbak Cindy, Duren Diambal, Bapaknya Nora, Pak Karim Chicken, Papa Je, Pak Sutar, Mas Andre, dan untuk semua yang lagi monitor. Untuk yang lagi siaran, jangan lupa bahagia. Ya, makasih Mbak Siti Kalikutes. Ini udah sampai sana ya virusnya Mas Andre ya. Iya, jargonnya udah sampai sana. Dari Kang Ahmad Jenggo di Gunung Sari Pejagaan, selamat pagi. Katanya minta lagunya Bintangmu Bintangku. Makasih Mbak Nia. Ya, thank you. Lanjut di bawahnya lagi ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Lagunya Bukit Berbunga. Salam buat Mbak Inai, Mbak Sibat, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mbak Cindy, Mbak Fian, Mbak Nadia, Mbak Akmal, Mbak Bulan, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariyono, Pak Bambang, Mbak Nyenora, Bunda Ervito, Bu Saminten, ada Mbak Bubut, Mama Rizky, Mbak Piani, Mbak Intan, Mbak Naomi, Mama Kiki, Mama Asra, Mas Frenki, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Imam, Bang Gendro, Putra Sulung, Mas Teja Ragil, dan untuk semuanya aja. Mat pagi, mat menikmati lagu-lagu nostalgia sembari bersibuk aktivitas pagi. Untuk media mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Ini lagunya kalau gak salah tadi sama ya. Ya Mas Oyong, sama kayak Mama Ainun, boleh dinaikin habis ini ya. Nanti ditunggu bukit-bukit berbunganya. Lanjut dari Ibu Yuni di Gerabak, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Yuni di Gerabak. Ikutan gabung lagunya Tinggal Mimpi, Betaria Sonata. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Ya, makasih kembali buat Ibu Yuni di Gerabak. Lanjut lagi nih, ngebut banget ini ya, karena banyak banget. Baik, Alaska di Cipari, Cilacap, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Selamat pagi Sarah Kebumen, sehat selalu nggih buat Mbak Nia, sehat alhamdulillah. Request lagunya Kau Begitu Berarti dari Pance Pondang, semoga terputar. Salam buat semua sobat Setara FM, salam kenal buat Mbak Nia, terima kasih. Makasih banyak buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Ya, Mama Ririn cantik, mat pagi, monitor selalu Oldies Memories. Lagunya Gelas-Gelas Kaca, kalau masih ada waktu di play ya Mbak. Salamnya gue semua sobat.

Star FM, ucapan hemat pagi, hemat aktivitas. Sehat selalu buat Mania, buat tugas, semangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Ya, thank you banget buat Mama Haririn. Coba deh dari Duren di Ambal, waalaikumsalam. Alhamdulillah dari Ambar hadir bangun jam 3, mau kirim-kirim salam buat Bunda Wartik, Mbak Cindy, Bundanya Salis. Ada buat Mama Azri, Mama Rizky, Bunda Sakinah, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rasita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Ayahida. Ada Bapak Ijo, Bapak Rira, Pak Suter, Umi Irfan, yang Apri, dan untuk buat Bunda Titin Wardani ya, dan Mbak Putri. Terima kasih buat manianya, jangan lupa tersenyum selalu. Thank you buat Duren di Ambal. Ini orang Pituruh pamer foto lagi bikin ngiler. Aduh, gimana nih, tanggung jawab apa enggak nih ya? Iya, pamer-pamer doang. Ah, sukanya. Oh, SMS-nya kelewat Sobat Sarah ya, dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi all these memories. Buat aktivitas, salam buat semua Sobat Sarah FM. Katanya semoga lancar berkah hari ini. Amin. Ya, dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Hai, waalaikumsalam. Dingin gak, Mbak Nia? Dingin banget ya. Nyesel banget tadi berangkat gak pakai kaos kaki. Ya harusnya pakai kaos kaki, sarung tangan juga ya, biar gak kedinginan ini ya. Salam-salam buat Butika, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Asra, Mbak Nongi, Bapak Yinora, Mbak Putri, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Bunda Arvito, Bu Sakinah, Bu Karmina. Dan untuk semuanya, buat Mania tugas sampai selesai, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah. Lagunya Surat Yang Tak Pernah Terkirim. Makasih Mbak Nia. Ya, sama-sama. Makasih juga buat Mbak Yanti ya. Ya, ada juga dari siapa ini? Oh, Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi, Oli Semoris. Minta lagunya Coba Kau Mengerti, Obi Mesak. Salam buat Pak Sutar, Om Paryono, Bunda Titin, Baningsi, Baretno, Mat Aktivitas. Makasih buat Mania, Mat Tugas. Jangan lupa bahagia, dari Mas Jihan di Kebumen. Cukup dulu ya Sobat Star FM, ini luar biasa banyak banget. 3, 4, 5, 6 masih ada 6, 7 ya sekitar itu yang belum Nia baca untuk WhatsApp-nya. 6 atau 7 orang, jadi nanti di sesi berikutnya Nia bacain ya. Sekarang Nia puterin dulu ada lagu berikutnya dari Uci Bing, Selamat Bukit Berbunga. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Masih bersama Nia Marel di Spemoris. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Dilanjut lagi yuk sesi Pon Lab. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies Memory.
0: Alhamdulillah, Nia baik, sehat. Apa kabar, Pak Pariono? Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Baik juga. Dingin di sini, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, ini dingin banget pasti ya. Di sini juga, merinding.
1: Itu juga dingin ya.
0: Iya. Dingin banget.
1: Di situ juga di gunung sih ya.
0: Iya, manjat, belum pernah ke studio
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya dingin juga ya, seperti Wonosobo ya.
0: Iya, mirip-mirip kita ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Om Pariono?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Oke, Benci Tapi Rindu.
1: Salam-salam ya, Pumung yang pertama ya, Mbak Nia.
0: Iya, boleh, silakan, silakan.
1: Iya, biasanya kleset ini yang pertama, alhamdulillah. Salam-salamnya buat Bunda Ervito. Mbah Putri, Mbah Kakung, buat Putika Darmanto, terus buat Teteh Rosita, Pak Taufiknya juga, buat Bu Kumis, buat Bu Heni, buat Bu Fatur dan Pak Faturnya juga, terus buat Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Bunda Tini, Bunda Admini, Bu Yati, Bu Saminten, terus Bu Armina, terus Mama Naomi, Mama Asrap, terus Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, terus Mama Ria Bonorowo, Mbak Sibat, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yaya, terus Mbak Yanti, Pak Wadas Lintang, Mbak Yanti Maron, Pak Yanto, Pak Karim Chicken, Pak Musin, Mbah Puput, Om Gendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Imam Buto, Putra Solo, Mas Andre, Mas Franky, buat Mas Afi Jambi, terus Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, terus buat Mama Ningse, terus buat siapa ya, Turan Ngambal, terus Mbah Ahmad, terus buat Uniani, buat semuanya aja lah, saking banyak sama penggemar Setara Kebumen Awal di mana saja berada. Untuk banyaknya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, hul barokah.
0: Amin.
1: Itu aja, amin, terima amin, kasih amin. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Om Pariono ya, sehat selalu. Lanjut, ada siapa ini? Coba ya, soalnya tadi udah Nia pencet ke atas teleponnya tapi enggak jalan timenya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies Memories.
0: Pagi, hai Umi Hanif. Bisa naik juga, apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia bagaimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Baik, salam-salam, saya minta lagu ya Mbak Nia.
0: Iya, boleh-boleh, apa lagunya?
2: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta, siap.
2: Salamnya buat Pak Depariano, barusan yang nyalamin, terima kasih. Semoga sekeluarga sehat selalu, diberi keberkahan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Bu Karmina, Bu Yati, Mbak Sri, terus buat Mbak Yanti yang ada di Maron, tadi udah nyalamin juga. Terus buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, Mbak Siti yang ada di Kalimantan. Terus buat Bu Saminten, buat Mas Andre, Mbak Bubut, Bu Tuti, Pak Paijo. biar mbaknya.
0: Siapa jadi lagi?
2: Terus Nata.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Dani, buat Mbak Nur yang jadi Klirong, buat Mbak Bunga. Buatnya Mas semua saja ya Mbak Mia.
0: Oke, fotokopi Om Pariono ya.
2: Buat Kang Duren yang ada di Ambal juga tadi udah nyalamin. Terima kasih sekali waktunya Mbak Nia. Selamat
0: menyanyurin suara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Umi Hanif ya yang ada di Krendegan Purworejo. Lanjut lagi yuk. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alisa Waris. Selamat pagi juga. Mbak Mia cantik, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar Bunda Titin? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya juga baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, akhirnya aku bisa naik.
0: Akhirnya, alhamdulillah. Ya, gak apa-apa, yang penting bisa sekarang ya.
3: Ya, aku mau minta lagu deh.
0: Apa lagunya?